0: jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
2: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan, dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
3: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
2: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban, antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
4: Tentu saja, sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
2: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan. Sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia, dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Jadi kejadiannya sendiri, ini secara teknis.
9: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal

0: lagi secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan, ya termasuk itu adanya pemasangan RD untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
1: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
2: Tadi pagi juga disampaikan sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik, ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
1: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna, terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
5: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini, pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini, semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
4: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Bijun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
6: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
4: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
7: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
4: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
8: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
4: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah.
2: Sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat

0: kesiapannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti?
1: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian Armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke informasi dari luar negeri, Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menggaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

selamat pagi yang baru aja gabung di 103,5 Magelang FM. Ada Mita yang masih terus lanjutkan ya. Semangat pagi sampai jam 9 kurang nanti. Oke, silakan yang masih pengen gabung dengan lagu-lagu favorit yang bisa menambah semangat diri, langsung aja bisa WhatsApp radio di 0882-1035-1035. Atau bisa juga lewat line telepon di 366-899. Lagu-lagunya pop Indonesia manca terbaru ya. Oh ya, sahabat pendengar, kejahatan kriminal, perampasan di jalanan, atau yang dikenal sebagai begal, belakangan ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri ya bagi warga. Nah, ini kemarin yang banyak terjadi ini memang di kota-kota besar gitu ya. Nah, secara masif tindakan begal ini marak beredar di media sosial dan mengundang perhatian publik hingga memunculkan tagline Jakarta Darurat Begal. Nah, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyatakan akan membentuk tim khusus untuk memburu pelaku begal, dan hal ini memastikan tindak kejahatan begal tidak menjamur di berbagai sudut kota Jakarta. Ya. Nah, dikutip dari laman RRI hari ini, hal tersebut diungkapkan Kombes Pol Iman dikarenakan tingkat kejahatan begal ini kian meningkat gitu ya setiap harinya. Bahkan berdasarkan catatan kepolisian, sebanyak 1.283 laporan tindakan kriminalitas dari masyarakat sepanjang 1 hingga 22 Mei 2026 ini. Dan dari 1.283 laporan tersebut dirincikannya sebanyak 631 kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, 386 kasus pencurian. Selanjutnya terdapat 209 kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, dan 27 kasus pencurian dengan kekerasan atau cutras. Baik, terima kasih banget yang masih stay, yang udah nungguin lagunya Sheila on 7 terbaru ya, lagunya adalah Sederhana. Bentar lagi bisa dinikmati ya. Pagi, apa kabarnya Restu Ayu yang ada di Jakarta? Gimana nih? Hati-hati ya, jangan sampai kena begal deh ya. Terima kasih Kak Sugi 3992 di Papua yang udah nyatu juga di Semangat Pagi bersama Mita dan Radio Magelang FM. Halo juga Kak Iput Borsel yang ada di Borobudur. Gimana Borobudur? Jernih ya, dengerin Radio Magelang FM-nya ya. Selamat pagi Kak Dimas Kreator, semangat beraktivitas di hari Selasa. Halo, apa kabar buat Kak Iwan? Semoga sehat selalu deh, yang lagi sibuk-sibuk, semoga semuanya bisa terlaksana dengan baik ya. Kak Denny Star, apa kabar? Official RRI Pro 2 Jogja menyapa. Hai, terima kasih kakak. Radio Magelang LPPL ya, menyapa juga di pagi hari ini, temani sahabat pendengar, sahabat TikTok juga ya. Apa kabar berhiber? Salam satu frekuensi pokoknya ya buat Kak Denny. Salam sehat selalu juga buat semua teman-teman yang ada di Pro 2 Jogja RRI. Pagi juga, apa kabar berhiber ya? Lagunya tahun 2000 ya. Oke, silahkan di request Kak Sugi. Izin melaporkan cuaca hujan dari subuh sampai sekarang di Papua. Oke, terima kasih banget. Ya Allah, semoga gak membawa bencana ya. Oke, baik Tete. Oke, hai Kak. Hai Dil, apa kabar? Salam kenal ya dari Jakarta. Sehat-sehat terus kakak, amin. Sehat-sehat selalu juga ya untuk Kak Dil, ada Kak Udin juga, alhamdulillah hati bahagia selalu. Wow, masya Allah. Kak Akmal, apa kabar? Terima kasih yang udah kasih like-nya juga. Salam satu frekuensi, tetap mengudara ya. Betul banget, sekali di udara tetap di udara. Selalu bisa menemani semua masyarakat.
Begitu ya. Thank you Kak Rusli. Hai hai hai juga. Pagi, sehat selalu deh. Yuk, yang pengen request lagu masih minta tunggu. Sheila on 7 dengan Sederhana. Ya, sederhana itu indah ya. Karena emang

0: Ah, sabe, sabe, sabe.
1: Jauh gila udah.
2: Yo, salah mencet.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
4: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
6: Di? Pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
7: Setia. Iki lho mas, deloke spray ini. Tukurung suwe kok ora awet. Gue turu wis ra penak.
6: Sabar yo Dik yo. Jo, tak tumbaske.
7: Nek toko ndi to mas? Moh lho, nek toko sik wingi. Golek toko ki sing barangnya berkualitas bagus to mas.
6: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barangnya pola piye. Lengkap, harganya yo murah.
7: Wah, nek iki yo api-api tenan barangnya mas. Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan.
8: Toko Setiawan.
7: Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.

0: Mutiara karya Michael Montaigne, seorang filsuf dari Perancis. Keberanian bukanlah ketidakhadiran rasa takut, tetapi melakukannya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk menjauhkan rasa takut yang ada dalam diri kita. Rasa takut bukanlah penghalang dari keberanian, tetapi keberanian kita didasarkan atas sikap berani untuk mencoba melakukan sesuatu.

0: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
0: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
0: Oh gitu.
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
0: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
0: Oh iya ya.
1: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
0: Oh iya iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
0: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain.

dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood,

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat, Kementerian Perindustrian memperkuat kualitas sumber daya manusia industri melalui penyiapan asesor atau penilai kompetensi profesional guna mendukung percepatan industrialisasi dan meningkatkan daya saing manufaktur Indonesia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, industri manufaktur masih menjadi tulang punggung perekonomian sekaligus salah satu sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap SDM industri yang kompeten dan tersertifikasi dinilai semakin penting. Adapun berdasarkan data Kementerian Perindustrian, industri makanan menjadi sektor manufaktur dengan penyerapan tenaga kerja terbesar pada tahun 2025 dengan kontribusi sekitar 13,86% terhadap total tenaga kerja industri manufaktur. Kondisi tersebut menunjukkan sektor manufaktur tetap memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat, persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yuk, jaluk kopi ini siji ya, yuk. Ora lagi-lagi ya.
5: Monggo, Kang, kopi ini. Ben rang lentruk ngono kuwi.
4: Ah, jan, mumet tenan ya, yuk. Lah kemarin itu, yuk, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
5: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
4: JDIH? Apa kuwi, yuk?
5: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
4: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
5: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
4: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul.
6: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

sehat sahabat pendengar. Bahagia sekali selalu bisa memberi sesuatu, cie, untuk kamu yang ada di situ ya, yang lagi dengerin 103,5 Magelang FM. Mita akan sampaikan info perakiran cuaca Kota Magelang dan kota-kota Jawa Tengah sekitarnya dari BMKG. Baik, kita awali dari Magelang. Diperkirakan hari ini akan turun hujan ringan dengan suhu di kisaran 19 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan udara 66 hingga 98%. Kemudian untuk Wonosobo ya, Wonosobo, wow, senang banget hari ini, cerah, matahari begitu cantiknya ya memancarkan sinarnya. Suhu di kisaran 17 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 67 hingga 99%. Selanjutnya untuk Temanggung, wow, hari ini juga cukup cerah ya. Suhu di kisaran 18 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 hingga 98%. Kemudian Batang, Kendal, Pekalongan juga cerah, Pemalang, Tegal, cerah-cerah ini ya.

Purworejo. Purworejo juga cerah, Kebumen juga cerah, suhu di kisaran 22 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 hingga 98%. Salam sehat untuk teman-teman semuanya ya. Ada Kak Up, apa kabarnya Kak? Kak Observer, iyo selamat pagi. Ada Kak Apa Mochi, ada Kak Patah, ada Kak Patah Mentaus. Iya, Kak Siva, terima kasih yang ada di Kebumen. Cukup cerah ya hari ini ya, Kak Siva yang ada di Kebumen. Terima kasih juga loh kebersamaannya ya. Baik, kita akan hadirkan satu lagu dari Seventeen. Sumpah ku mencintaimu, sungguh ku gila karenamu. Kayaknya gitu ya lagunya ya. Ya ini dia, Seventeen. Sumpahku mencintaimu.

bank, yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya, seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Semoga semuanya lancar-lancar, sehat selalu ya. Ini ada Kak Nia juga yang udah kasih mawarnya juga. Ada Kak Salim, Kak Tuan Senja suka banget ya lagu Seventeen dengan Sumpahku Mencintaimu. Wow, relate banget ya, mencintainya pasti ya. Kak Edi, oke. Kak Andrea, selamat pagi juga. Thank you kebersamaannya. Kak Nia, makasih buat like-nya.

94 dengan apel bersama di halaman rumah sakit setempat Senin kemarin 25 Mei. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono yang bertindak sebagai pembina apel menegaskan esensi dari sebuah hari jadi bukan sekadar perayaan seremonial saja. Lebih dari itu, HUT harus menjadi ruang introspeksi bagi seluruh jajaran manajemen dan tenaga kesehatan. Dan untuk organisasi sebesar RSUD Tidar, capaian dan langkah strategis ke depan membutuhkan komitmen bersama. Jadi tetap harus belajar arti kebersamaan, kemudian tujuan kita harus satu ya. Together we can, kemudian bersama-sama kita pasti bisa membangun bersama, melayani sepenuh hati. Wali Kota Magelang, Wakil Wali Kota Magelang Dr. Sri Harso juga memotret pelayanan kesehatan di Kota Magelang sejauh ini terus menunjukkan tren positif dan peningkatan. Keberadaan program inovatif seperti layanan puskesmas pagi dan sore terbukti mendapat respons serta apresiasi luas dari warga. Dan secara khusus, Sri Harso juga menyampaikan rasa terima kasih kepada segenap Civitas Hospitalia Kota Magelang. Sebagai salah satu pusat rujukan kesehatan utama, performa RSUD Tidar turut dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dari dalam maupun dari luar Kota Magelang. Baik, terima kasih ya. Yang belum kebaca WhatsApp-nya ini ada Bu Tuti. Apa kabar Bu Tuti Haryanti? Sehat selalu ya Bu Tuti ya. Yang ada di Secang. Mat aktivitas Mbak Mita selalu bahagia, semangat, lancar, rezekinya amin. Doa yang sama juga pasti. Salam-salamnya buat Bu Endang, Bu Mariono, Bu Sadowo, Mbak Murni, Mama Vega, Bunda Eti. Juga untuk Pak Iwan, Pak Herman, Pak Pri, Pak Tarmono, Mbak Sekar, Lembayung, Bu Nani, Bu Riono dan semua pendengar setia Magelang FM. Bu Riono juga terima kasih kebersamaannya. Tumben nih agak siangan ya. Semoga lagunya masih nyukup deh. Rezeki lancar, hati selalu bahagia ya nak. Iya amin. Doa yang sama, semangat selalu juga buat Mbak Susi, Mbak Nungki, Mbak Murni, Pak Herman, Lembayung, Bu Sadowo. Juga buat Bu Endang, Bu Tuti Arianti, Bu Pramono, buat Bunda Eti, Mama Vega, dan juga untuk semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mbak Hera ya, terima kasih juga, selamat bekerja. Baik, melukis senja. Budi Doroemi.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Radio Magelang FM di udara untuk semua.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
0: Quote hari ini.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Semangat pagi hanya sampai di sini menemani sahabat pendengar, tapi jangan kemana-mana juga. Nanti jam 9 bisa ketemu dengan adik-adik TK ya, yang akan menyanyi, belajar bersama di sini di Ceria Mutiaraku. Hapus aku dari Niji dan kosong dari Dewa akan mengakhiri kebersamaan kita pagi ini di Semangat Pagi. Oke, semangat jalani hari ini. Terima kasih selalu untuk kebersamaannya. Sehat sentosa. Ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di ceria Mutiaraku.
1: Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mendengar. Bertemu dengan salah saya di pagi hari ini dalam ceria Mutiaraku. Di hari ini hari Selasa 26 Mei 2026. Satu jam ke depan, sahabat pendengar, seperti biasa ada program ceria Mutiaraku ya. Dan hari ini, pagi ini di studio Salsa sudah bersama dengan adik-adik dari TK Pertiwi Jurang Ombo Selatan. Selamat pagi adik-adik.
2: Selamat pagi.
1: Oke, semangat ya. Ini hari ini sudah cerah ceria adik-adik dari TK Pertiwi Jurang Ombo Selatan akan bersiaran bersama di Ceria Mutiaraku. Dan tentunya adik-adik tidak sendirian, sudah bersama hadir di studio Radio Magelang FM ada ibu guru yang cantik-cantik ya. Ada Ibu Nurul Sayyida, sarjana pendidikan. Kemudian ada Ibu Irma Christian, sarjana pendidikan. Ada Ibu Erni Setiakusuma, sarjana pendidikan. Lalu ada Ibu Dina Irawati, sarjana pendidikan. Dan juga Ibu Siti Wahyuningsih, sarjana pendidikan. Baik, nanti akan dibersamai dengan ibu guru, dua ibu guru yang cantik jelita ya, Ibu Irma dan juga Ibu Dina. Silakan Ibu untuk dipandu adik-adik untuk bersiaran di hari ini.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Selamat pagi anak-anakku di rumah dan anak-anakku yang ada di studio. Senang sekali pada hari ini Selasa tanggal 26 Mei 2026, TK Pertiwi Jurang Ombo yang beralamatkan di Jalan Sunan Ampel 10 Ganten Jurang Ombo, Kota Magelang, dapat berkumpul di Radio Magelang FM dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita berjumpa pada kesempatan pagi hari ini untuk belajar, bernyanyi, bertilawah, dan bersolawat bersama-sama dalam acara Ceria Mutiaraku di Radio Magelang FM. Selamat mendengarkan ya.
4: Selamat.

0: Tidak. Alhamdulillah kita semuanya berkumpul di sini di Radio Magelang FM dalam keadaan sehat dan ceria juga bahagia. Anak-anak, anak-anak itu bersekolah di mana sih?
1: Di Suramambo.
0: Terus alamatnya di mana ya? Oke, teman-teman sudah siap belum untuk acara siaran pagi ini?
1: Siap.
0: Sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu Mars Pertiwi bersama-sama. Oke.
1: Oke.

0: anak-anak hebatnya Bu Irma nih. Bu Irma mau tanya, Allah itu menciptakan bumi dan langit juga berserta isinya. Teman-teman tahu nggak kira-kira tuh benda-benda langit itu apa aja ya? Matahari,
1: awan,
0: pelangi. Pintar. Bu Irma mau tanya, kira-kira matahari itu munculnya di sebelah mana?
1: Timur.
0: Oh, timur. Terus kita, Bu Irma akan panggilkan teman kita, Mbak Vika, Erina, dan Mas Iqbal, yang akan menyanyikan lagu Matahari Terbenam. Dengarkan.

0: Terima kasih untuk Mas Iqbal, Mbak Vika, dan Mbak Erina. Untuk selanjutnya teman-teman, Bu Irma itu apa yang mendung? Anak-anak pernah lihat cuaca sedang mendung?
1: Pernah.
0: Kalau mendung itu kira-kira bagaimana ya?
1: Gelap.
0: Apa gelap? Terus tandanya apa saja? Mau apa? Akan hujan. Setelah hujan biasanya akan ada apa?
2: Pelangi.
0: Oke, Bu Irma akan panggilkan teman kita, Mbak Lintang, Mbak Alfa, Mas Alfa dan Mbak Mas Akil yang akan membawakan lagu dengan judul Tik-tik bunyi hujan. Selamat mendengarkan.

0: Terima kasih Mbak Lintang, Mas Alfa dan Mas Akil. Pendengar ceria Mutiaraku Magelang FM, TK Pertiwi Jurang Ombo di bawah naungan Yayasan Dian Dharma Kota Magelang, visi TK Pertiwi Jurang Ombo yaitu terciptanya anak usia dini yang bertakwa, berakhlak mulia, memiliki keunggulan, mandiri, terampil, dan kreatif. Misi dari TK Pertiwi Jurang Ombo menumbuh kembangkan ketakwaan dan akhlak mulia melalui pembiasaan yang sesuai dengan norma agama dan moral. Menumbuh kembangkan rasa sosial, tanggung jawab, dan kemandirian anak. Menumbuh kembangkan cara berpikir kritis, terampil, dan kreatif. TK Pertiwi Jurang Ombo terdiri dari 5 rombongan belajar, yaitu kelompok A 3 rombongan belajar dan kelompok B 2 rombongan belajar. Kepala TK Pertiwi Jurang Ombo dikepalai oleh Ibu Nurul Saida, sarjana pendidikan, dan diampu oleh 4 guru yaitu Ibu Irmawati Pristian, sarjana pendidikan, Ibu Dina Irawati, sarjana pendidikan, Ibu Erni Setia Kusuma, sarjana pendidikan, dan Ibu Siti Wahyuningsih, sarjana pendidikan. Kegiatan pembelajaran di TK Pertiwi Jurang Ombo dimulai dari pukul 7 pagi sampai dengan jam 11 siang. TK Pertiwi Jurang Ombo saat ini memberikan pendidikan karakter, yaitu mendidik anak memiliki budi pekerti yang luhur diharapkan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Selain memberikan pelajaran kurikuler, kami juga memberikan pelajaran ekstrakurikuler diantaranya drum band, kegiatan menggambar, menari, pendidikan keagamaan yaitu membaca Iqra, solawat, bacaan surat-surat pendek, dan praktik sholat. Adapun kegiatan outing kelas lainnya yaitu kegiatan yang pernah kami laksanakan, berkunjung ke tempat pembuatan gerabah dan peternakan kambing Etawa. Kami juga mengajak anak-anak untuk berenang, mengunjungi perpustakaan daerah, dan pasar tradisional, juga berinteraksi dengan lingkungan. Untuk lebih jelasnya lagi, dapat mengunjungi TK Pertiwi Jurang Ombo yang beralamat di Jalan Sunan Ampel nomor 10 Jurang Ombo, Kota Magelang. Dan mari bergabung bersama kami. Tepuk cinta. Pertama,
1: cinta Allah. Kedua, Rasulullah. Ketiga, ayah bunda, saudara.
0: Anak-anak, Bu Irma mau tanya, jika turun hujan, apa yang anak-anak lakukan ketika hujan sedang turun?
1: Berdoa.
0: Doa yang akan dibacakan oleh Mas Bram, Mbak Oksa, dan Mas Jafran.
2: Yeah.

0: Nah, setelah hujan turun, biasanya di langit akan muncul apa ya?
1: Pelangi.
0: Pelangi. Pelangi itu warnanya apa saja? Bibi, Niu. Kalau Me itu apa?
1: Merah.
0: Oh, pintar. Kalau Ci?
1: Cingga.
0: Cingga. Ku?
1: Kuning.
0: Kuning. Hi?
1: Hijau.
0: Bi?
1: Biru.
0: Ni?
1: Nila.
0: U?
1: Ungu.
0: Ku hi bi niu. Ada loh teman kita yang mau bernyanyi, kita panggilkan Mbak Zea, Mas Kapri, Mas Sabit, Mas Arka, Mbak Kesha dan Erina yang akan membawakan lagu Pelangi, Pelangi.

0: Terima kasih untuk Mas Arka, Mbak Erina, Mbak Kesia, Mbak Zea, Mas Abid, dan Mas Kafri. Sekarang Bu Irma mau bareng sama anak-anak untuk tepuk benda-benda langit. Anak-anak siap?
1: Siap.
0: Ya. Oke, tepuk benda langit.
1: Bulan, bintang, matahari, awan. Itulah benda-benda langit ciptaan Allah.
0: Oke, tepuk tangan. Teman-teman, bagaimana sih perasaan teman-teman pagi ini?
1: Senang.
0: Senang tidak ya? Happy. Oke. Teman-teman, Bu Irma akan panggilkan Mbak Vika, Mas Iqbal, Mas Kenshin, Mas Akil, dan Mas Alfa yang akan menyanyikan lagu Bintang Kejora. Selamat mendengarkan.

Udah. Oke teman-teman, kita bersama-sama. Teman-teman tadi bilang bagaimana perasaannya hari ini teman-teman? Senang. Kita bersama-sama happy. Kita bersama-sama menyanyikan lagu di sini senang, di sana senang. Oke? 1, 2, 3.

0: Terima kasih pendengar setia Ceria Mutiaraku Radio Magelang FM. Jangan kemana-mana ya, karena kita TK Pertiwi Jurang Ombo akan kembali setelah yang berikut ini.
1: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
2: Ah enggak, bensin mahal tahu.
1: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
2: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
1: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
2: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
1: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
2: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
3: Dengan hemat listrik,
2: hidup jadi lebih baik.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
6: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
5: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
6: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
5: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
6: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
5: Tampilannya informatif juga ya?
6: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
5: Ribet nggak tuh installnya?
6: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
5: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung satset, nggak pakai ribet.
7: Datago Mobile.
8: Datago Mobile
7: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di ceria Mutiaraku. Come on.
1: Halo, kembali lagi bersama kami TK Pertiwi Jurang Ombo. Teman-teman, Allah menciptakan benda langit dan isinya, juga menciptakan bumi beserta isinya. Bu Guru mau bertanya, benda bumi apa saja ciptaan Allah? Bumi sayang, yang ada di bumi. Terus apa lagi?
2: Pohon.
1: Terus? Laut. Terus apa lagi? Sungai. Siapa yang pernah naik gunung? Gunung apa? Oh, Gunung Tidar. Gunung Tidar ada di mana ya? Di kota Magelang. Teman-teman, mari kita bersama-sama mendengarkan lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung yang akan dinyanyikan oleh Mas Arkan, Mas Arka, Mas Iqbal, Mas Abdillah, Mbak Kesha, Mbak Oksa, dan Mas Zafran. Selamat mendengarkan.

0: Terima kasih. Nah, kita kalau sudah sampai ke gunung, kita lihat apa di gunung? Monyet. Oh, apalagi yang lihat pohon cemara. Terus apa lagi ya?
1: Bunga.
0: Selain bunga, pohon cemara, terus tadi apa?
1: Monyet.
0: Oh, itu salah satu hewan yang setia di gunung. Nah, sekarang Bu Guru panggil. Oh iya, bunga ya. Bunga itu selain di gunung ditanam di mana?
1: Di kebun bunga.
0: Oh, di kebun bunga. Anak-anak pernah lihat kebun bunga?
1: Pernah.
0: Bu Guru panggil. Oh iya, bunga ya. Bunga itu selain di gunung ditanam di mana?
1: Di kebun bunga.
0: Oh, di kebun.

Mas Nawang, Mbak Oksa dan Mbak Kesya untuk menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Selamat mendengarkan.

silakan. Habis ini iklan ya. Oke, anak-anak soli-soliha, yuk kita bersama-sama tepuk seanak soli.

0: Pendengar yang budiman, jangan kemana-mana ya, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
2: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
1: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
2: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
3: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp

0: Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku. Come on.
1: Oke, kembali lagi bersama kami TK Pertiwi Jurang Ombo. Masih semangat teman-teman?

0: Dapat semangat. Oke, teman-teman, ketika kita akan melakukan kegiatan, teman-teman baca apa dulu ya?
1: Bismillah.
0: Kemudian setelah membaca, kalau setelah selesai kegiatan, kita baca apa?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, mari kita panggil teman kita Mbak Fika, Mas Iqbal, Mbak Lintang, Mas Akil, Mas Asmi, dan Mbak Darlen untuk membawakan lagu dimulai dengan Bismillah.

0: Kasih. Nah, teman-teman yang beragama Islam, ibadah ya apa yang harus kita kerjakan? Sholat. Berapa kali sholat dalam sehari semalam? 5 waktunya ya. Kemudian sholat apa saja? Terus? Luhur. Terus? Asar. Oke, betul. Ada berapa ya rukun sholat?
1: 17.
0: Oke, mari kita menyanyikan bersama-sama lagu 17 rukun sholat. 1, 2, 3.
1: 17.

0: Kalau sudah rajin sholat, teman-teman juga harus rajin apa? Mengaji. Ah, ini ada salah satu teman kita yang akan bertilawah membaca surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Kepada Mas Nawang, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: in. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mas Nawang hebat sekali ya teman-teman. Kita kasih jempol buat Mas Nawang. Tepuk jempol. Jempol kanan,
2: jempol kiri, jempol kanan, jempol kiri. Oke.
1: Oke, teman-teman. Siapa yang tahu nabi kita? Siapa?
3: Muhammad.
1: Anak-anak cinta tidak dengan nabi kita?
2: Cinta.
1: Apa yang kita lakukan kalau kita cinta sama nabi?
2: Bersolawat.
1: Mari kita dengarkan bersama solawat dari Mas Alfa, Mas Rafin, Mas Akil, Mas Arkan, Mas Asmi, Mas Kenan, dan Mas Aslan, Mas Abdillah. Depan, depan.

0: Teman-teman tadi sudah mendengarkan salawat Busro ya. Masih semangat gak teman-teman?
1: Masih.
0: Tepuk semangat.
2: Mereka pertuwi curang apa?
1: Yes, yes, Josh.
0: Pendengar yang berbahagia di rumah, sebelum kita mulai lagi, mari kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
3: Halo Mas Bro, apa kabar?
4: Wah, baik Mbak, kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya lumayan Mbak, yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Walah Mas, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
7: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
6: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
7: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
8: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku. Come on.
1: Halo, kembali lagi di Ceria Mutiaraku bersama Radio Magelang FM. Halo anak-anak hebat ya Bu Irma, masih semangat? Masih. Teman-teman yang hebat, Bu Irma mau tahu kalau anak-anak itu tepuk hebat gimana ya? Bisa apa tidak ya? Bersama-sama tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat. Yes, yes. Anak-anak hebat ya Bu Irma. Bu Irma mau tanya nih, kalau anak-anaknya hebatnya Bu Irma itu punya kebiasaan yang baik tidak ya? Punya. Kebiasaannya anak hebat Indonesia itu ada berapa ya? Ada berapa nak? Ada 7. Apa saja? Yang pertama, bangun pagi. Yang kedua, beribadah. Yang ketiga, berolahraga. Yang keempat, makan bergizi. Yang kelima, bermasyarakat. Yang keenam, gemar belajar. Tidur cepat. Yang ketujuh, beristirahat. Baik, Bu Irma akan panggilkan teman kita, Mas Nawang, Mas Sabit, Mas Kafri, Mbak Lova, Mbak Darlen, Mas Aslan, Mbak Kesya, dan Mas Bram, yang akan menyanyikan lagu 7 Kebiasaan Anak Sehat Indonesia. Selamat mendengarkan.

0: teman-teman. Terima kasih. Anak-anaknya hebat Bu Irma. Bagaimana sikapnya teman-teman terhadap teman-teman yang lain ya? Harus apa? Harus apa, Nak?
1: Sayang.
0: Harus sayang. Selain sayang harus apa lagi ya?
1: Tolong-menolong.
0: Saling tolong-menolong. Kenapa kita harus tolongin temannya? Kenapa kita harus tolongin temannya?
1: Karena sayang.
0: Oke, Bu Irma akan panggilkan Mas Alfa, Mas Aksa, Mas Nawang, Mas Sabit, Mas Kafri, Lova, Darlen, Aslan, Kesha. Membawakan lagu Stop Bullying.

0: Terima kasih. Pemirsa Magelang FM, berikut ini prestasi yang diraih oleh anak-anak TK Pertiwi Jurang Ombo. Yang pertama, juara 1 Tari Rampak Kelompok A tingkat Kota Magelang. Yang kedua, juara 2 Tari Jaranan Kelompok B tingkat Kota Magelang. Yang ketiga, juara Harapan 3 Tari Ulok Kelompok B tingkat Kota Magelang. Yang keempat, juara 2 Tari Jaranan tingkat Jateng DIY dan juara 1 Tari Nuri tingkat Jateng DIY. Info untuk SPMB TK Pertiwi Jurang Ombo, silahkan datang langsung ke TK Pertiwi Jurang Ombo, Jalan Sunan Ampel nomor 10 Jurang Ombo, Kota Magelang, atau dapat menghubungi Ibu Nurul Syaida dengan kontak person 08213811-8123. Teman-teman, masih semangat?
1: Masih.
0: Kita bareng-bareng tepuk bilangan, oke? Siap, tepuk bilangan.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Oke, teman-teman. Bu Irma mau panggilkan Mbak Erina, Mbak Zea, Mbak Lova, dan Mbak Vika, juga Mas Iqbal, yang akan membawakan lagu Garuda Pancasila.

kasih pendengar di rumah. Usai juga perjumpaan kita pada acara siaran radio Taman Kanak-Kanak Ceria Mutiaraku di Radio Magelang FM. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kami. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, luar biasa ya adik-adik dari TK Pertiwi Jurang Ombo Selatan. Terima kasih sahabat pendengar yang sudah bergabung dan sudah mendengarkan. Jangan lewatkan siaran Ceria Mutiaraku setiap hari Selasa dan juga hari Rabu jam 9 pagi. Kami segenap kru Radio Magelang FM pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat pagi selamat pendengar. Bertemu dengan saya di pagi hari ini dalam inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Menemani sahabat pendengar hingga nanti jam 12 siang ya. Di hari ini tentunya untuk sahabat pendengar yang ingin bergabung, salah satu muka bersama Ainya yang mau request lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an, bisa bergabung di 0882-135-135 atau bisa melalui line telepon di 0293-366-899 ya. Dan juga buat sahabat pendengar yang ingin dengarkan Radio Magelang FM, bisa melalui online streaming di jogjastreamers.com, lalu pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Baik, sahabat pendengar, bermain kita dulu ya. Ada Best Jam dengan Bukan Pujangga. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
2: Inspirasi keluarga.
3: Inspirasi

Sahabat Ninger, masih bersama ya dengan Salsa di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Satu informasi ini Sahabat Ninger, aliran listrik ya memang sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi tahu gak sih kalau pemahaman soal keselamatan listrik itu penting banget untuk ditanamkan sejak dini ya. Nah, bergerak dari hal tersebut, sejumlah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Tidarma Gelang baru saja menggelar kampanye edukasi keselamatan kelistrikan yang seru banget. Berkolaborasi dengan Unit Layanan Pelanggan atau ULP PLN Kota Magelang, mereka menyambangi siswa dan siswi di SMP Negeri 1 Bandongan pada hari Jumat 22 Mei 2026 yang lalu. Nah, di sana para siswa ini diajak untuk melek aturan keselamatan listrik lewat metode yang interaktif ya. Mulai dari presentasi, kemudian juga ada mini simulasi hingga sesi diskusi yang seru sehingga belajarnya pun tidak membuat bosan. Nah, disampaikan oleh ULP PLN Kota Magelang bahwa secara keseluruhan acara tersebut sudah berjalan dengan lancar, sudah terencana dengan sangat baik, serta antusiasme dari audiens pun yang datang luar biasa. Dan bukan hanya dari pihak PLN, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMP Negeri 1 Bandongan, Bapak Arifuddin juga mengaku sangat terkesan dan berharap edukasi-edukasi yang praktis seperti hal tersebut bisa terus berlanjut karena sangat bermanfaat untuk mengurangi risiko bahaya listrik. Nah, Sobat Ninger, ketua panitia dari kegiatan tersebut yaitu Saiko menyampaikan bahwa lewat kampanye yang bertajuk pemahaman untuk keselamatan ini, mereka ingin melahirkan agent of change atau agen perubahan yang bisa membagikan ilmu keselamatan listrik ke keluarga, kemudian juga orang-orang terdekat serta teman-teman di sekitarnya. Nah, selalu mendengar, keseruan acara juga tidak berhenti di situ saja. Sebagai keberlanjutan program, saat ini juga tengah digelar lomba desain poster dari edukasi kelistrikan yang berlangsung hingga tanggal 28 Mei 2026, sahabat pendengar. Dan juga ini menjadi sebuah informasi yang baik ya. Ternyata perlombaan ini dilaksanakan mulai 22 Mei hingga besok 28 Mei 2026. Dan memang kegiatan ini diharapkan menjadi penyebaran edukasi keselamatan kelistrikan secara langsung dengan kampanye tajuk yaitu pemahaman untuk keselamatan. Nah, saudara dengar, untuk informasi lebih lanjutnya Anda bisa menghubungi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Tidar Magelang yaitu Vincent Aji Pamungkas dengan telepon atau WhatsApp di 0815-4205-3929. Baik, saudara dengar, keren sekali ya aksi kreatif dari teman-teman Universitas Tidar Kota Magelang bersama dengan PLN Kota Magelang ini. Semoga makin banyak remaja, semakin banyak generasi muda yang sadar akan keselamatan penggunaan listrik. Baik, menemani kita lagi ya di menit ke-17 lepas dari jam 10. Rindu aku, rindu kamu. Rindu aku.

Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan

0: untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
3: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
2: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
3: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
4: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
2: Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat, pemerintah terus mengevaluasi program makan bergizi gratis dan memastikan anggaran di tahun 2026 terserap optimal untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat sesuai target dari Presiden Prabowo Subianto. Tenaga ahli utama Padan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, dikutip dari laman Antara News, hari ini mengatakan bahwa dari laporan progres kinerja Badan Gizi Nasional per 22 Mei 2026, alokasi khusus anggaran makan bergizi gratis sebesar 248,28 triliun rupiah telah terserap sebesar 83,02 triliun rupiah atau sekitar 33,43%. Ia mengungkapkan sebagai dukungan manajemen dan sektoral, sisa anggaran digunakan untuk belanja pegawai operasional non-MBG serta program pemenuhan gizi nasional dan tata kelola sistem strategis. Badan Gizi Nasional juga menyampaikan capaian operasional satuan pelayanan program gizi sebesar 29.225 di 38 provinsi. Angka itu mencapai 102% dari rencana awal sebesar 28.562 SPPG.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya masih menangguhkan atau suspend 1.152 SPPG sebagai langkah tegas bahwa tidak ada kompromi atas penyalahgunaan standar program MBG. Ia menegaskan penghentian sementara operasional SPPG merupakan bagian dari upaya perbaikan menyeluruh demi menjaga mutu program MBG secara nasional. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudho Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
1: Inspirasi keluarga.
2: Inspirasi

Baik, selamat mendengar. Kembali lagi ya barengan sama Salsa di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Dan Salsa mau menyapa dulu yang sudah bergabung di 0882 135 135. Ya, ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang. Inspirasi Keluarga, selamat pagi jelang siang ya. Nanti lagunya dari Rita Effendi Salsa hadirkan. Salamnya dari Pak Herman untuk Pak Iwan, Pak Tarmono, terus juga buat Pak Rohyanto, Bu Nani, Bu Riono, Bu Endang, Bu Tuti, Mbak Nungki, terus juga buat Mbak Erna Dwi, Bu Susi, Mbak Murni, semua pendengar Radio Magelang FM aja. Dan buat Mbak Salsa, semoga sehat selalu. Oke deh, terima kasih ya buat Pak Herman, sehat selalu juga. Ada siapakah di sana? Ada Pak Tri Mardiono ya. Selamat pagi. Mendengarkan Radio Magelang FM bisa lewat aplikasi Radio Indonesia dan ketik Magelang FM. Wah, terima kasih ya, luar biasa Pak Tri Mardiono. Lagunya nanti bakalan Salsa hadirkan nih ke Ardila ya. Dan teruntuk semua, selamat menyambut Idul Adha ya bagi yang merayakan. Baik, terima kasih. Dan juga buat teman-teman yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Tentunya semoga lancar begitu, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Baik, selamat mendengar. Salsa can hadirkan dulu ya lagunya Menepis Bayang Kasih dari Rita Effendi menemani kita di siang hari ini. Tetap bersama di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Wis, Pak. Asam lambungku kumat meneh, Pak.
1: Waduh, ya wis. Saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Aku janji, aku akan setia padamu.
4: Setia. Iki lho Mas, deloke seperti ini. Tuku rung suwe kok ora awet. Nggo turu wis ra penak.
3: Sabar yo Dik yo. Jo, tak tumbaske.
4: Nek toko ndi to Mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barange berkualitas bagus to Mas.
3: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barange pola apike. Lengkap, hargane yo murah.
4: Wah, nek iki yo api-api tenan barange Mas. Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan. Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.

0: harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Selamat siang, selamat dengar. Selasa kami sampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Hari Selasa 26 Mei 2026 ya. Baik, untuk komoditas beras, beras premium merek Sania per kilogramnya di Pasar Joyonangun 14.900, Kebon Polo 14.800, Gotong Royong 15.000. Beras premium jenis R64 per kilogramnya 14.500, Kebon Polo 15.000 dan Gotong Royong 14.800. Beras medium jenis R64 per kilogramnya di ketiga pasar seharga 13.500. Untuk beras C4 per kilogramnya di ketiga pasar 13.500 dan beras SPHP per kilogramnya di ketiga pasar 12.500. Gula pasir kristal putih kualitas medium per kilogramnya di Pasar Joyonangun dan Kebon Polo 17.500, Pasar Gotong Royong 17.000. Gula kemasan gulaku di Pasar Joyonangun per kilogramnya 18.500, Kebon Polo dan Gotong Royong 18.000. Minyak goreng curah tanpa merek per kilogramnya di Pasar Joyonangun dan Gotong Royong 20.000, sedangkan Kebon Polo 21.000. Minyak premium kemasan botol per liternya di Pasar Joyonangun 22.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong 21.000. Minyak goreng minyak kita per liternya di ketiga pasar 15.700. Daging paha depan per kilogramnya di ketiga pasar 130.000. Daging paha belakang di ketiga pasar 135.000. Tetelan per kilogramnya di Pasar Joyonangun dan Kebon Polo 80.000, sedangkan Gotong Royong 78.000. Sandung lamur per kilogramnya di ketiga pasar 100.000. Daging ayam ras per kilogramnya di ketiga pasar 38.000. Daging ayam kampung per ekornya di Pasar Joyonangun 90.000, Kebon Polo 100.000 dan Gotong Royong 95.000. Telur ayam ras per kilogramnya di Pasar Joyonangun dan Gotong Royong 26.000, sedangkan Kebon Polo 27.000. Telur ayam kampung per 17 butir di Pasar Joyonangun dan Kebon Polo 42.500, sedangkan Kebon Gotong Royong maksud kami 43.350. Tepung terigu merek Bogasari segitiga biru per kilogramnya di Pasar Joyonangun dan Gotong Royong 12.500, sedangkan Kebon Polo 12.000. Kacang kedelai eks impor per kilogramnya di Pasar Joyonangun 10.500, Kebon Polo 12.000 dan Gotong Royong 11.500. Tempe per kilogramnya di Pasar Joyonangun 11.000, Kebon Polo 12.000 dan Gotong Royong 11.500. Cabai merah besar biasa atau teropong per kilogramnya di Pasar Joyonangun dan Gotong Royong Rp50.000, Kebon Polo Rp52.000. Merah besar, cabai merah besar keriting per kilogramnya di Pasar Kebon Polo Rp50.000, Rejo Winangun Rp48.000 dan Gotong Royong Rp46.000. Cabai rawit merah per kilogramnya di Pasar Rejo Winangun dan Gotong Royong Rp65.000, sedangkan Kebon Polo Rp68.000. Cabai rawit hijau per kilogramnya di Pasar Rejo Winangun dan Gotong Royong Rp58.000, sedangkan Kebon Polo Rp60.000. Simak kembali untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang hanya di Radio Magelang FM.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara, untuk semua usia. Udara.

Masih di inspirasi keluarga, inspirasi kita semua ya. Sudah ada Bu Tuti Haryanti yang bergabung bersama di 0882 135 135 ya. Salsa mau bacakan dulu untuk salamnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya dari Bu Tuti untuk Bu Susi, Bu Murni, kemudian juga Bu Sadowo, Mama Vega, terus juga untuk Bu Eti, Bu Murni, Bu Riono, Bu Nani, Bu Pak Priyanto, terus juga buat Pak Herman, Pak Untung, Pak Iwan, Pak Lembayung Sutra, juga buat semua pendengar setia Magelang FM aja. Lagunya nanti selesai hadirkan. Ada Bu Endang Wahyu juga yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi, dan buat sahabat pendengar semua, selamat menunaikan ibadah puasa Arafah ya, dari Bu Endang Wahyu. Salamnya untuk teman-teman Merati, buat Mama Vega, Bu Mariono, terus juga buat Bu Riono, Bu Sadowo, Pak Rohyanto, Pak Herman, Bu Murni, Bu Eti, Pak Priyanto, Bu Nani, semuanya saja. Siap, terima kasih buat Bu Endang Wahyu ya. Dan sahabat pendengar, Kementerian Agama melalui pemerintah Kota Magelang, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah menetapkan tanggal 27 Mei 2026 ini sebagai hari libur nasional ya, dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan dilansir dari website Cari Tahu, ini adalah momen penting bagi umat Islam untuk merayakan momen Idul Adha ya, karena ini merupakan salah satu hari besar keagamaan yang identik dengan ibadah kurban. Nah, selalu terdengar, tentunya masyarakat Indonesia merayakan momentum ini dengan melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Setelah itu warga juga menyembelih hewan kurban seperti sapi, kambing ataupun domba untuk kemudian dibagikan ya kepada golongan yang membutuhkan. Selain hari raya keagamaan, masyarakat di Indonesia juga tentunya di tanggal yang sama ini kita juga merayakan Hari Jamu Nasional tanggal 27 Mei ya sahabat pendengar. Ini adalah momentum tahunan, menjadi langkah nyata untuk mengangkat kembali kekayaan budaya Nusantara melalui tradisi minum jamu. Dan penetapan hari ini, Hari Jamu Nasional, itu secara resmi juga dimulai sejak tahun 2008 sahabat pendengar. Dan sahabat pendengar, untuk diketahui ya, tentunya ini besok cukup panjang juga ya untuk liburan weekend, karena di hari Kamisnya juga cuti bersama tentunya, dan Sabtu Minggu juga weekend maksudnya, long weekend, jadi bisa dimanfaatkan ya sahabat pendengar kalau mau keluar bersama dengan keluarga, menghabiskan waktu quality time begitu ya. Oke, baik. Dan sahabat pendengar, menemani kita dulu di menit ke-21 lepas dari jam 11 siang ya. Dia dari Java Chief.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Yuk, jaluk kopi ini siji ya, yuk. Ora lagi-lagi ya.
2: Monggo kang, kopi ini ben rang lentruk ngono kuwi.
1: Ah, jan, mumet tenan ya, yuk. Lah kemarin itu yuk, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku, nyari itu di mana?
2: Lah, gampang kuwi kang, buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang, di sana lengkap kok.
1: JDIH? Apa kuwi yuk?
2: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam kang, dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
1: Wah mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumpet.
2: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
1: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang ngerteni lan migunani.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Inspirasi keluarga.

Baik, selamat mendengar. Tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 10 pagi tadi di Inspirasi Keluarga. Dan ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat sahabat pendengar semua. Selamat siang, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Mita di SMS Sajian Musik Spesial sampai jam 1 nanti. Lagu-lagu yang hits dan yang dipopulerkan oleh vokalis cewek bakal Mita hadirkan siang ini sampai nanti jam 1. Jadi jangan kemana-mana. Baik, langsung saja kita akan ketemu dengan grup band Geisha yang memiliki banyak lagu hits yang populer terutama pada era kejayaan vokalis Momo. Lagu-lagu tersebut sangat dikenal dengan lirik melo dan aransemen pop rock khas mereka. GPL nggak pakai lama, langsung aja kita dengerin lagu Lumbuhkan Ingatanku yang ikonik hingga saat ini.

dokter untuk yang lagi galau pengen ngelupain mantan pacar. Oke, masih di SMS sajian musik spesial dengan grup band Geisha. Sahabat, grup musik Geisha telah mengukir berbagai prestasi gemilang di industri musik Indonesia, termasuk memenangkan 4 penghargaan bergengsi sekaligus di ajang Anugerah Musik Indonesia tahun 2014. Karya-karya mereka seperti Jika Cinta Dia dan Lumpuhkanlah Ingatanku juga berhasil meraih rekor digital dengan jutaan unduhan RBT dan rekor puluhan juta penonton YouTube. Oke deh, lagu selanjutnya dari Geisha ada Jika Cinta Dia.

0: Guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
0: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
0: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
4: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
5: Yuk, jaluk kopi ini siji ya yuk. Ora lagi-lagi ya.
6: Monggo Kang, kopine ben rang lentruk ngono kuwi.
5: Ah, jan mumet tenan ya, yuk. Lah kemarin itu yuk diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
6: Lah, gampang kuwi Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
5: JDIH?
6: Heeh.
5: Apa kuwi yuk?
6: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
5: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Rah perlu ribet, rah perlu mumpet.
6: Iya dong, wong saiki zaman digital. Ojo nganti kudet, kurang update.
5: Sip tenan kok jenengan ki yuk, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.
7: ...103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara

Mita masih membersamai sahabat pendengar di SMS sajian musik spesial bersama penyanyi dan grup musik keren pastinya dari Indonesia sampai jam 1 nanti. Dan kali ini Mita akan ketemukan Anda bersama grup Hi-Fi yang merupakan sebuah grup musik pop Indonesia yang dibentuk di Jakarta pada tahun 2009. Grup musik ini beranggotakan 3 orang yaitu Ilham Aditama vokal, Febrian Nindyo vokal gitar, dan Keisha Cinantia vokal. Grup musik ini bergenre pop. Mereka sudah menetaskan satu debut album yang diberi nama Say Hi to Hi-Fi yang dirilis pada tahun 2012 oleh Universal Music Indonesia dengan single pertama yang berjudul Indahnya Dirimu. Lagu ini diciptakan oleh Febrian Nindyo dan bercerita tentang sepasang remaja yang jatuh cinta pada pandangan pertama yang membuat mereka saling memuji satu sama lain. Langsung aja deh, Hi-Fi dengan Indahnya Dirimu. Wow.

prestasi dari grup Hi-Fi. Mereka berhasil meraih Anugerah Musik Indonesia di tahun 2022 sebagai artis jazz kontemporer terbaik. Nah, lagu yang bakal kita dengerin kali ini ada Negeri di Awan yang berkolaborasi bersama Katon Bagaskara.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin. Solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang. Program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka. Program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya. Lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge. Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk Air Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah

0: Di Kota Magelang, 18 program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19 aplikasi kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, daftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

selamat siang yang masih sibuk dengan aktivitas di siang hari ini. Semoga lagu-lagu yang Mita hadirkan di SMS sajian musik spesial siang hari ini bisa terus menyemangati sahabat pendengar. Dan sekarang kita akan ketemu bareng GAC, Gamaliel Audrey Cantika, lewat lagunya yang bertajuk Bahagia. Lagu ini dirilis pada 2 Oktober 2014. Lagu hit ini kemudian dimasukkan ke dalam album studio kedua mereka yang bertajuk Strangers yang diluncurkan pada tahun 2015. Kalau dengerin lagu ini, kita rasanya jadi happy gitu ya. Jadi bahagia. Yuk, jangan lupa untuk selalu bahagia. Hey,

Ace Gamaliel Audrey Cantika adalah salah satu juga nih yang merupakan grup musik paling berprestasi di Indonesia. Mereka sangat diakui karena kemampuan harmonisasi dan telah meraih berbagai penghargaan bergengsi, termasuk belasan piala di ajang Anugerah Musik Indonesia AMI Awards. Tahun 2023, mereka berhasil memborong 3 penghargaan sekaligus lewat single baru yang menandai kembalinya mereka. Dan asal tahu juga, di tahun 2017, mereka menyabet 3 piala untuk kategori karya produksi grup vokal terbaik, karya produksi original soundtrack terbaik, dan kolaborasi pop terbaik. Ya, Sud, langsung aja kita dengerin lagu mereka yang merupakan lagu daur ulang milik Krisye, Galih, dan Ratna.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital,
1: dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Permisi mbak.
4: Silakan pak, selamat datang di minimarket.
3: Iya mbak, ini mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya pak?
3: Ada beberapa ini mbak, ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang hijau mbak.
4: Oh maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya pak?
3: Iya, bisa kan mbak?
4: Bisa saja pak, tetapi harus ke kantor pusatnya pak. Dan yang paling penting, produk bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?
4: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
5: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
6: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
7: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Sampai jam 1 nanti masih dari Jalan Pahlawan 74 Radio Magelang FM di SMS Sajian Musik Spesial bersama Mita. Ya, jadi jangan kemana-mana ya. Sahabat, siapa sih yang gak kenal dengan Agnes Mo alias Agnes Monica? Ya, dikenal secara profesional seorang penyanyi, produser musik, aktris, penari, model, pengusaha, dan tokoh televisi berkebangsaan Indonesia. Dia secara profesional dikenal sebagai Agnes Monica sebelum mengubah nama panggungnya menjadi Agnes Mo. Oke, setumpuk prestasi tentu saja sudah dia capai ya. Tapi sekarang kita bakal nikmati dulu deh lagunya yang bertajuk Logika.

sahabat mendaur ulang lagu lama dan dijadikan sebuah single, kayaknya baru kali ini ya dilakukan oleh seorang Agnes Monica. Setelah sukses menjual 1 juta keping CD album kompilasi lagu terbaiknya, saat itu Agnes kembali merilis single terbarunya bertajuk Rindu. Lagu Rindu adalah sebuah lagu lama yang pernah populer pada awal tahun 90-an yang ditulis oleh seniman kaliber Eros Djarot dan dinyanyikan oleh penyanyi muda Frida Luciana. Agnes sendiri berhasil menginterpretasikan lagu ini sesuai dengan ciri khasnya sendiri. Sehingga bagi orang yang belum pernah mendengarkan lagu Rindu sebelumnya, akan mengira bahwa lagu tersebut adalah lagu baru yang memang diciptakan khusus buat Agnes. Langsung aja yuk kita dengerin Rindu. Selamat.

0: Dedek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor.
8: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Biar Musik Spesial bersama Mita masih terus membersamai sahabat pendengar siang hari ini sampai jam 1 nanti. Dan kali ini kita akan ketemu dengan band rock papan atas Indonesia Kotak yang telah mengumpulkan puluhan penghargaan bergengsi sejak terbentuk. Prestasi terbesar mereka meliputi pemenang ajang kompetisi The Dream Band 2004, penghargaan Anugerah Musik Indonesia, Anugerah Planet Music, serta meraih multi platinum untuk penjualan album fisik. Oke, langsung aja kita ketemu dengan Kotak lewat lagunya Pelan-pelan Saja.

semangat ya dengerin lagu-lagu keren dari artis Indonesia. Dan masih bersama Kotak, kali ini kita akan suguhkan lagu untuk temani siang Anda lewat lagunya Masih Cinta. Lagu ini diciptakan bersama oleh Pai Burman, Dewik, Posan, Sela, dan Tantri. Oke, Mita undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: sapi presiden. Standar bobot sapi presiden adalah 800 kilo sampai 1,3 ton. Dan setiap daerah akan mendapatkan satu.
1: Anggarannya, konsumsi itu sudah dibagi-bagi, dibagi-bagi kementerian lembaga. Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur, anggaran PU, itu lebih kurang totalnya 69 triliun.
2: Presiden Prabowo Subianto akan berkurban 1.098 sapi untuk seluruh daerah dan lembaga pendidikan. Jemaah Haji Indonesia telah berkumpul di Arafah untuk menjalankan rukun haji yakni wukuf di Arafah. Pemerintah tetap mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto akan berkurban 1098 sapi untuk seluruh daerah dan lembaga pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
0: Di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.000...
3: Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Curi Ardiantoro mengatakan, dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau di tahun 2026 Masehi ini, Presiden Prabowo Subianto akan berkurban sebanyak 1.098 ekor sapi. Dalam konferensi persnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini, Wamensesnek menuturkan dari 1.098 ekor sapi yang disiapkan kepala negara, sebanyak 598 ekor sapi akan diberikan Presiden untuk 552 daerah. Juri menjelaskan dalam pemberian jumlah sapi kurban ini akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah daerah penerimanya. Hal ini disebabkan karena terdapat standar bobot sapi Presiden yang akan disalurkan dalam momentum Idul Adha.
0: Kenapa dari 552 daerah menerima 598 sapi, jadi sapinya lebih banyak dari jumlah daerah, karena ada 46 daerah yang tidak tersedia sapi dengan ukuran standar sapi presiden. Standar bobot sapi presiden adalah 800 kilo sampai 1,3 ton dan setiap daerah akan mendapatkan satu, sementara ada 46 daerah yang tidak ada sapi dengan bobot sebesar itu. Oleh karena itu ada yang mendapatkan 2 sapi untuk 46 daerah. Jadi sekali lagi seluruh provinsi dan kabupaten kota akan menerima 598 sapi.
3: Sementara itu lebih lanjut Wamensesnek Curi Ardiantoro juga mengungkapkan, selain memberikan sapi kurban kepada daerah, Presiden Prabowo juga akan memberikan sapi kurban kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, hingga tokoh agama dan masyarakat. Dalam hal ini dikatakan Wamensesnek bahwa kepala negara akan memberikan 500 ekor sapi kurban.
0: Sapi kurban Bapak Presiden juga akan diserahkan atau akan disampaikan kepada lembaga-lembaga pendidikan, ada juga pondok pesantren, kemudian juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, sebanyak 500 sapi. Jadi untuk daerah tadi 598, untuk lembaga-lembaga sosial, lembaga keagamaan, pondok pesantren, tokoh-tokoh, sebanyak 500 sapi. Jadi semuanya 1.098 ekor sapi.
3: Lebih lanjut ditegaskan Wamensesnek Curi Ardiantoro bahwa penyaluran sapi presiden dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah ini telah memenuhi standar prosedur hewan kurban. Curi Ardiantoro memastikan sapi yang diberikan Presiden Prabowo ini memiliki kualitas yang sangat baik untuk masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
2: Saat ini jemaah haji Indonesia telah berkumpul di Arafah untuk menjalankan rukun haji yakni wukuf di Arafah. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Padang Arafah. Pendengar dapat kami informasikan jutaan jemaah haji dari berbagai penjuru dunia termasuk jemaah haji asal Indonesia saat ini berada di Padang Arafah untuk melaksanakan inti dari ibadah haji yaitu wukuf. di tengah momentum yang sakral ini, wukuf bukan sekedar kehadiran fisik, melainkan momentum bagi setiap hamba untuk menanggalkan atribut duniawi, mengakui kelemahan diri, serta membersihkan hati melalui taubat dan munajat. Rasulullah juga mengingatkan bahwa sebaik-baik doa adalah doa pada saat hari Arafah, sehingga jamaah diajak untuk memanfaatkan waktu mulia ini demi mendoakan keluarga, umat, pemimpin, hingga kebaikan bangsa Indonesia. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya seluruh jamaah haji Indonesia telah berada di tenda-tenda di Arafah ini, dan dapat kami menggambarkan bahwasanya tenda di Arafah ini bagi jamaah Indonesia terdapat kasur, bantal, pendingin ruangan atau AC, listrik, hingga penataan identitas tenda untuk memudahkan jamaah saat tiba di lokasi tenda. Dan dapat kami informasikan bahwa biasanya tenda yang ditempatkan jamaah haji Indonesia ini cukup nyaman, dan mereka jamaah haji Indonesia ada juga yang beristirahat dan bermunajat, berdoa dan juga sholat. Secara umum seluruh fasilitas di tenda mulai dari kasur, bantal, listrik, AC hingga kelengkapan pendukung lainnya sudah cukup memadai bagi jemaah haji Indonesia. Dan dapat kami gambarkan juga bahwasanya untuk samping tenda juga terdapat WC, dan bagi para jemaah haji Indonesia yang akan buang air kecil ataupun berwudu bisa berada di sekitar tenda tersebut. Dan juga di sini dapat kami informasikan juga terdapat keran air minum. Ada juga keran air minum air panas yang dapat digunakan bagi para jemaah haji Indonesia untuk menyeduh teh maupun kopi. Dan dapat kami informasikan di sini pendengar bahwasanya nanti khutbah wukuf akan dipimpin akan dipimpin oleh Amir Haj, yaitu Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf, dan wukuf akan disampaikan oleh Kyai Haji Asyaf Syaifuddin. Demikian langsung dari Arafah, Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pedagang hewan kurban di Kota Kupang, Provinsi NTT, mengeluhkan minimnya minat pembeli hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Selengkapnya, Anno Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
5: Tahun ini tidak ada pembeli. Kita penjual sendiri bingung. Menunggu sampai hari ini, lusa sudah lebaran, tapi pembeli tidak ada. Ini kita lagi resah dan gelisah.
6: Pedagang musiman memastikan penjualan hewan kurban telah memenuhi syarat usia dan kesehatan. Namun sampai H-2, pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, masih sepi dari pembeli, sehingga membuat para pedagang bingung. Pedagang kambing di seputaran Tugu Benteng Kota Kupang, Abdullah Budiman, yang ditemui RRI, berharap penjualan hewan kurban kambing pada H-1 hari ini bisa ada pembeli, sehingga membantu untuk pihaknya untuk mengangkut kembali ternak mereka ke tempat asal.
5: Kira-kira bagaimana kita penjual ini bingung juga, tahu mau cara bagaimana, tidak ada pemasukan. Kita hanya berdoa saja, kita tunggu besok, ini hari besok, kalau memang tidak ada ya sudah, kambing kita angkat pulang dari ini halaman toko bensin. Ya mudah-mudahan ada peningkatan sebentar sore sampai besok, biar sedikit juga kita harapkan untuk laku 1-2 ekor.
6: Sementara itu, Umar Jeff mengaku saat ini dirinya menyediakan 50 ekor kambing kurban dengan harga mulai 1,5 juta hingga 4,5 juta per ekor. Namun sampai saat ini masih sepi dari pembeli, sehingga penjualan belum seramai dari biasanya.
7: Nah, kemarin kita punya bisa lebih dari 100 ya, karena orang datang tuh. Yeah. Kali ini kita punya, kita pasang target paling 70-an. Untuk sementara kayaknya mesin sepi. Kalau biasa seminggu sebelumnya tuh pasti ada yang beli untuk simpan-simpan, tapi betul sepuluh kali hari ini yang ketiga belum ada yang share-share. Paling hanya datang lihat-lihat.
6: Meski demikian, para pedagang hewan kurban kambing optimis dan memastikan hewan kurban yang dijual pihaknya memenuhi syarat kesehatan. Sementara dari sisi distribusi hewan kurban dari Nusa Tenggara Timur ke berbagai daerah di Indonesia mulai meningkat, khususnya ternak sapi yang mencapai 6.000 lebih ekor, dengan permintaan terbanyak datang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Jakarta. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah tetap mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah, khususnya di Sumatera. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Tadi dalam masa rapat,
8: pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut saat ini penanganan telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen, yakni melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk mendukung percepatan pemulihan, pemerintah telah menyetujui anggaran sebesar 100,1 triliun rupiah periode 2026 hingga 2028.
1: Totalnya lebih kurang 100,1 triliun. Nah, inilah kira-kira anggarannya. Dan sesungguhnya sudah dibagi-bagi, kementerian lembaga. Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur, anggaran PU, itu lebih kurang totalnya 69 triliun selama 3 tahun.
8: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi telah mendapat persetujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta dukungan pendanaan dari pemerintah melalui rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dan Satgas Percepatan Pemerintah.
9: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bapak, dan juga alhamdulillah anggarannya sudah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi.
8: Diketahui sejumlah layanan dasar seperti pemerintahan daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit hingga puskesmas sudah kembali berjalan normal pasca bencana Sumatera. Fasilitas tersebut terlihat di sebagian besar wilayah. Lalu untuk infrastruktur, seluruh jalan nasional disebut sudah kembali terhubung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dilakukan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari pemerintah.
2: Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, menilai roadmap AI nasional masih belum mampu menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah didorong untuk dapat memperkuat pondasi digital dasar. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
10: Mempercepat mengintegrasikan AI di dalam sistem pemerintah ini seperti apa?
11: Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menyoroti roadmap kecerdasan artifisial atau AI nasional yang dinilai masih bersifat normatif. Ia juga menyebut roadmap ini belum menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi global. Menurutnya sejumlah aspek fundamental dalam peta jalan AI nasional masih memerlukan penguatan, mulai dari pendanaan, tata kelola, hingga arah pengembangan teknologi nasional agar Indonesia tidak terus bergantung pada sistem AI asing.
10: Nah, jadi langkah-langkah kedepannya ini, kalau masukan dari para ahli-ahli ini untuk mempercepat mengintegrasikan AI di dalam sistem pemerintah ini seperti apa? Apakah ini produk urunan daripada undang-undang yang ada atau membuat undang-undang baru? Tapi kalau membuat undang-undang baru juga apa jaminannya bahwa AI ini akan sepenuhnya terimplementasi, kan? Karena kan tergantung lagi kepada kebijakan politiknya, ya. Ya, begitulah yang dapat.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 1 DPR RI Juniko Siahaan menilai Indonesia masih menghadapi ketertinggalan yang cukup jauh dalam pengembangan teknologi dan riset digital. Menurutnya, kondisi tersebut membuat Indonesia masih sangat bergantung pada teknologi dan infrastruktur digital asing. Sehingga Indonesia perlu mulai memperkuat fondasi digital dasar sebelum berbicara lebih jauh mengenai persaingan teknologi global.
12: Hari ini secara kondisi yang real kita sudah sangat jauh tertinggal. Baik di dalam teknologinya, baik di dalam risetnya. Kita baru riset 40 miliar, mereka Bapak bilang berapa kali? 20 ribu kalinya ya sudah melakukan. Nggak tahu kapan kita bisa mengejar itu. Untuk tiga hal ini saja Pak, bisa nggak kita daulat dulu sebelum kita masuk teknologinya ya? Artinya kita bisa punya pusat data yang peralatannya nggak beli dari negara lain misalnya.
11: Penguatan pusat data, cloud nasional, dan ekosistem teknologi domestik dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah pun didorong untuk bisa menyiapkan arah kebijakan digital nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Tana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menegaskan pelemahan rupiah saat ini berbeda dengan krisis ekonomi 1998. Laporan disampaikan Zahrotin Al-Jannah.
13: Nilai tukar rupiah yang sempat bergerak di kisaran Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dinilai masih dalam kondisi terkendali. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun meminta masyarakat tidak menyamakan kondisi saat ini dengan krisis moneter tahun 1998. Menurut Misbahun, pelemahan rupiah sekarang terjadi secara bertahap dan masih berada dalam pengawasan otoritas keuangan. Berbeda dengan krisis 1998 yang membuat rupiah melonjak drastis dari kisaran Rp2.000 hingga mendekati Rp19.000 per dolar Amerika Serikat. Misbahun menambahkan, pemerintah terus memperkuat sistem keuangan melalui berbagai reformasi kebijakan. Salah satunya pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan pasca krisis 1998 dan Otoritas Jasa Keuangan setelah krisis global 2008.
14: Rupiah memang 98 itu pernah mencapai melewati 17.800 bahkan mendekat 19.000. Tetapi rupiah saat itu berada di level tersebut berangkat dari angka 2.000-an. Saat ini rupiah 17.000 itu mengalami proses berangkat dari angka 16.800, 16.900 dan prosesnya itu melalui proses volatilitas yang terjaga. Kalau kita lihat mungkin naiknya maksimal paling di level 5%. Dulu 2.500, 2.400 ke 17.000 itu kan ratusan persen.
13: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan dua dekade sebelumnya. Ia menyebut pemerintah mampu menjaga inflasi tetap rendah meski tekanan global masih berlangsung.
15: Rupiah itu di tahun 2004 sampai 2014 terdepresiasinya 40% dalam 10 tahun. Dan itu dengan inflasi yang di tahun 2005 17% karena harga minyak naik ke $140 per ton per barrel. Sedangkan di periode 2014-2024 itu rupiah depresiasinya 30,6% dan inflasinya 3%.
13: Pemerintah berharap masyarakat dapat melihat pergerakan rupiah secara utuh berdasarkan konteks historis dan fundamental ekonomi nasional yang ada saat ini. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah meluncurkan dashboard potensi ekspor Indonesia sebagai upaya mendorong realisasi potensi ekspor daerah yang selama ini dinilai masih besar. Namun, belum seluruhnya tergerap optimal. Melalui platform berbasis data ini, peluang ekspor dari berbagai daerah dapat dipetakan lebih akurat. Laporan selengkapnya disampaikan Hasna Nur Afifah dari Voice of Indonesia.
16: Pemerintah terus mendorong agar potensi ekspor daerah di Indonesia dapat direalisasikan secara lebih optimal dan mampu bersaing di pasar global. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan meluncurkan dashboard potensi ekspor Indonesia yang dikembangkan Kementerian PPN atau Bappenas bersama Program Kemitraan Australia dan Indonesia Prospera di Jakarta. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan Indonesia memiliki kekayaan potensi ekspor daerah yang sangat besar. Menurutnya, potensi tersebut perlu dipetakan dengan baik agar tidak hanya menjadi peluang di atas kertas, tetapi benar-benar dapat diwujudkan menjadi kinerja ekspor yang nyata.
17: Kehadiran dashboard potensi ekspor ini yang mampu menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki kekayaan potensi ekspor daerah yang sangat amat besar. Dan dari situlah kita melihat kehadiran dashboard ini sebagai sebuah jawaban sehingga potensi-potensi tersebut bisa direalisasikan dengan baik.
16: Roro menjelaskan, kehadiran dashboard ini menjadi penting di tengah dinamika dan tantangan geopolitik global. Meski demikian, kinerja perdagangan Indonesia masih menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, total ekspor Indonesia mencapai 282,91 miliar dolar Amerika Serikat, tumbuh 6,15% dengan surplus perdagangan sekitar 41 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara pada triwulan pertama 2026, nilai ekspor Indonesia tercatat sebesar 66,85 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 0,34% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN atau Bappenas, Vivi Yulaswati, mengatakan dashboard tersebut dirancang untuk membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga UMKM dalam membaca peluang ekspor secara lebih terarah. Platform ini menyediakan informasi mengenai potensi ekspor di setiap daerah, produk-produk unggulan, pasar ekspor potensial, serta kinerja ekspor berdasarkan sejumlah indikator.
18: Dashboard potensi ekspor ini tujuannya adalah menyediakan informasi tentang potensi ekspor yang ada di setiap daerah, mengidentifikasi produk-produk unggulannya, pasar ekspor potensialnya, dan juga memetakan kinerja ekspor yang dihitung berdasarkan berbagai indikator dan juga analisis seperti RCA atau Review of Comparative Advantage, Economic Complexity, dan juga analisis matching dengan demand dari negara-negara mitra.
16: Vivi menambahkan, dashboard potensi ekspor Indonesia merupakan hasil kolaborasi Bappenas bersama Australian-Indonesia Partnership for Economic Development atau Prospera. Pengembangannya dilakukan melalui kajian data, forum diskusi kelompok, serta konsultasi dengan pemerintah daerah, sehingga informasi yang tersedia di dalamnya diharapkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan pelaku ekspor. Melalui dashboard ini, pemerintah berharap strategi ekspor nasional dapat diperkuat secara lebih berbasis data. Selain membantu daerah menemukan produk unggulan dan pasar yang tepat, platform ini juga diharapkan mampu memperluas akses produk Indonesia ke pasar internasional, meningkatkan nilai tambah, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Dari Jakarta, Hasnandul Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menelusuri keberadaan 9 jam tangan mewah yang dimiliki Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafik yang diduga dibeli dari hasil korupsi. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
19: Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, penyidik tidak lengkap ya mengamankan jam mewah.
20: Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri keberadaan sejumlah jam tangan mewah milik Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafik. Pendalaman dilakukan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami temuan 9 kotak jam mewah yang diamankan saat operasi tangkap tangan. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap manajer bukti Intem Senayan City dilakukan untuk mengkonfirmasi invoice pembelian yang ditemukan penyidik. Namun kata Budi, dari 9 kotak jam mewah yang ditemukan, tidak seluruhnya berisi unit jam tangan. Budi mengatakan, dari 9 kotak jam, hanya 5 kotak yang terdapat jam mewah tersebut. Budi juga mengatakan penyidik masih menelusuri keberadaan jam tangan lainnya yang belum ditemukan.
19: Masih kepada pihak penjual, karena dalam peristiwa tertangkap tangan itu penyidik juga menemukan invoice. Ya, dari invoice itu maka kemudian kita konfirmasi kepada pihak penjualnya. Namun dalam peristiwa tertangkap tangan ini penyidik tidak lengkap ya mengamankan jam mewah tersebut, jadi dari 9 box jam mewah, tidak semuanya ada unit jamnya. Ya, ini tentu juga masih akan terus ditelusuri keberadaan dari jam-jam tersebut. Nah, dari sejumlah yang ditemukan ini, dari invoice yang ada di dalam kotak jam ini, kemudian dikonfirmasi kepada saksi yang dipanggil hari ini.
20: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik KPK terus melakukan pengembangan, khususnya dalam kasus ini.
3: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan.
20: KPK menyatakan bahwa penelusuran aset tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara atau aset recovery. Aset yang disita nantinya dapat dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan dan dilelang sebagai bagian pembayaran uang pengganti. 9 kotak jam mewah tersebut ditemukan di kediaman Fadi Arafik di Pengalongan saat OTT yang dilakukan KPK. KPK juga masih mengembangkan penyidikan dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya yang menjerat Fadi Arafik sebagai tersangka tunggal. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, KBRI Phnom Penh kembali memperoleh persetujuan pemerintah Kamboja terkait penghapusan denda overstay bagi 1.273 warga negara Indonesia WNI. Para WNI ini merupakan mantan sindikat penipuan daring yang mengajukan permohonan bantuan kepulangan ke Indonesia. Dengan tambahan persetujuan tersebut, hingga kini, total yang telah mendapatkan penghapusan denda overstay mencapai 5.950 WNI. Para WNI tersebut merupakan warga asing terdampak operasi pemberantasan penipuan daring yang terus diintensifkan pemerintah Kamboja sejak awal 2026. Beralih ke informasi olahraga, Bali United menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 di posisi ke-8 klasemen akhir. Kepastian didapat usai meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga terakhir musim ini. Gol tunggal Kadek Agung membawa Serdadu Tridatu mengoleksi 51 poin dari 14 kemenangan, 9 hasil imbang dan 11 kekalahan sepanjang musim. Meski demikian, pelatih Bali United Johnny Jansen mengaku belum puas dengan capaian timnya tersebut. Ia mengungkapkan telah menyiapkan rencana untuk musim depan apabila masih dipercaya untuk menangani Bali United.
21: Hopefully we can bring more quality players. So that's
22: semoga kami bisa mendatangkan lebih banyak pemain berkualitas. Itu yang paling penting. Saya pikir kami harus mendatangkan seorang pencetak gol ulung, pemain yang mampu mencetak setidaknya 15 gol atau lebih. Jadi itu memang salah satu target yang ingin kami wujudkan di Bali United. Namun, kami juga ingin mempertahankan banyak pemain yang ada saat ini, karena saya rasa kami memiliki skuad yang bagus. Kami harus selalu melakukan evaluasi untuk menentukan langkah seperti apa yang akan kami ambil musim depan. Saya sudah mulai memikirkannya. Pertama, saya ingin membahasnya dengan staf pelatih saya. Tetapi yang paling penting adalah mendatangkan lebih banyak pemain berkualitas di Bali United.
2: Sepanjang musim ini, Bali United menghadapi tantangan besar akibat badai cedera yang dialami sejumlah pemain asing. Situasi tersebut dinilai mempengaruhi konsistensi performa Serdadu Tridatu sepanjang kompetisi Super League berlangsung. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian.

தொண்ணூத்தி ஒன்று சபை ஜம்ஸ்.

wabarakatuh. Salam jumpa pendengar. Tang di Berita Indonesia Lain. Lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Bersama saya Hicira Mina Fitrianti dari LPPL Radio Sasarena Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host. Selama 30 menit ke depan kita akan mengupas peristiwa penting, kabar terbaru, serta isu-isu hangat yang sedang menjadi perhatian publik. Tetaplah bersama kami karena Berita Indonesia Live hadir untuk menemani Anda dengan berita yang lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Mari kita mulai rangkaian informasi hari ini, Selasa 26 Mei 2026.

0: Pendengar LPPL Indonesia, informasi selengkapnya bersama rekan Norma Rizka dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
1: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut meluncurkan inovasi Sipadu Efrata, Desa Sumber Mulia, Kecamatan Plehari pada Sabtu 23 Mei 2025. Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Ismail Fahmi, jajaran kepala SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut, tokoh agama, serta tamu undangan lainnya. Melalui aplikasi Sipadu Berkat, data mempelai yang telah melaksanakan pemberkatan perkawinan dapat langsung diinput dan diproses secara elektronik oleh Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut, sehingga dokumen kependudukan hasil perubahan dapat diterbitkan dan diserahkan pada hari yang sama. Bupati Tanah Laut Haji Ramatrianto dalam sambutannya menyampaikan bahwa inovasi tersebut bertujuan mempercepat sekaligus mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan tanpa harus kembali datang ke kantor Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut maupun melakukan proses tambahan ke pengadilan. Dan langsung akan keluar hasilnya, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama. Masyarakat tidak perlu kembali datang ke Disdukcapil maupun mengurus perubahan data ke pengadilan. Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut Andra Eka Putra mengatakan bahwa pada pelaksanaan launching perdana, pihaknya berhasil menerbitkan 3 dokumen administrasi kependudukan sekaligus, yakni akta perkawinan, kartu keluarga terbaru, dan KTP elektronik dengan status perkawinan yang telah diperbaharui. LPPL Radio Tuntung Manang FM, Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Tahun pelajaran baru 2026-2027, pemerintah Kota Sawahlunto berikan seragam sekolah gratis. Informasi ini selengkapnya akan dihantarkan
2: Kota Sawahlunto di tahun pelajaran baru 2026-2027 ini akan memberikan bantuan seragam gratis. Bantuan seragam gratis tersebut diberikan untuk anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah dasar dan tingkat sekolah menengah di Kota Sawahlunto. Hal ini disampaikan Wali Kota Sawahlunto Rianda Putra. Wali Kota Sawahlunto menyampaikan pemberian seragam gratis yang diberikan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Kota Sawahlunto. Program ini diperuntukkan untuk masyarakat yang terdaftar dalam desil 1-5 yang terdaftar dalam DTSEM Kementerian Sosial. Diharapkan bantuan yang diberikan ini bermanfaat untuk masyarakat dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Sawahlunto. Demikian laporan Yuni Oktrianti, LPPL Sawahlunto FM Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Kota Sawahlunto, kita menuju ke Kabupaten Bandan di Temanggung mulai meningkat. Stok dipastikan aman. Silakan Bima Prasetya.
3: Baik pendengar Berita Indonesia Live. Harga hewan kurban di Temanggung mulai meningkat. Stok dipastikan aman. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP3 memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Kepala DKP3 Kabupaten Temanggung Joko Budi Nurianto menyampaikan bahwa harga hewan kurban tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada komoditas sapi. Menurutnya, sapi dengan bobot sekitar 3 hingga 4 kuintal yang pada tahun lalu dipasarkan dengan harga sekitar 25 juta per ekor, saat ini mengalami kenaikan menjadi 28 juta hingga 30 juta per ekor. Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan kepercayaan masyarakat terhadap hewan kurban sapi menjelang Idul Adha. Selain itu, kenaikan biaya pemeliharaan ternak juga turut mempengaruhi harga jual di tingkat peternak dan pedagang. Selain sapi, harga kambing kualitas kurban sebelumnya. DKP 3 Kabupaten Temanggung menilai tren masyarakat untuk berkurban sapi terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya permintaan pasar terhadap sapi berukuran besar, sehingga harga jual mengalami penyesuaian. Meski terjadi kenaikan harga, pemerintah Kabupaten Temanggung memastikan stok hewan kurban di wilayah Kabupaten Temanggung tetap tersedia dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan ternak serta pergerakan harga hewan kurban di sejumlah pasar hewan dan sentra peternakan guna memastikan keamanan dan kelayakan hewan kurban yang dipasarkan kepada masyarakat. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, kita akan jeda sebentar. Setelah ini, Berita Indonesia Live kembali hadir di sesi kedua dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita untuk menyiarkan baik.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungu Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah.

Tengah, Maros, Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio Inkebumen Jawa Tengah, Nada Nusa Tenggara Timur, RGR Trum Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batu Bara Sumatera Utara, RSPG Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radio Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nang Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Gilimang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur.

0: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Mari kita lanjutkan rangkaian informasi berita Indonesia Live hari ini dengan terlebih dahulu menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan dihantarkan redaktur Aan Kasianto.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Presiden Prabowo Subianto saat memberikan taklimat kepada 1.000 siswa perwira TNI dan Polri di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat Siskuat Bandung, Jawa Barat, menekankan bahwa pentingnya adaptasi prajurit TNI dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Menurutnya, Presiden Prabowo ini menitikberatkan pada kesiapan perubahan lingkungan strategis di kata bagi para perwira dalam menjawab tantangan pertahanan negara di tengah perubahan geopolitik yang terus berkembang. Sementara itu, Amarullah mengatakan bahwa Presiden juga menekankan perlunya menyesuaikan doktrin TNI agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan strategis masa depan. Taklimat Presiden di Siskuat itu memberikan pelajaran penting bagi para perwira siswa dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan pertahanan nasional yang semakin dinamis. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan harapan agar Presiden Prabowo senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan.
0: Mengabarkan tentang Ketua TP Posyandu tinjau langsung Posyandu 6 SPM serentak di Desa Bunutin.
2: LPPL se-Indonesia, pemerintah Kabupaten Bangli terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui penguatan peran Posyandu. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran langsung Ketua Tim Pembina TV Posyandu Kabupaten Bangli, Nyonya Sariasi Sedenarte, dalam memantau pelaksanaan Posyandu 6 Pilar Pelayanan Minimal SPM secara serentak. Kegiatan kunjungan kerja ini dipusatkan di Balai Banjar Selati, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, dimulai sejak pukul 7.30 WITA hingga selesai. Kehadiran Nyonya Sariasi Sedenarte disambut antusias oleh para kader Posyandu dan warga setempat yang mengantarkan balita serta lansia. Dalam kunjungannya, Nyonya Sariasi Sedenarte memantau langsung jalannya pelayanan kesehatan yang mencakup 6 pilar SPM. Beliau juga memberikan arahan dan motivasi kepada para kader agar tetap semangat dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Posyandu 6 SPM serentak ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bangli, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja hingga lansia, mendapatkan hak pelayanan kesehatan dasarnya secara merata dan berkualitas, ujar Nyonya Sariasi Sedenarte. Kegiatan Posyandu serentak ini diharapkan dapat menekan angka stunting, meningkatkan capaian imunisasi, serta mengoptimalkan pemantauan kesehatan masyarakat secara berkala di tingkat desa. Hadir dalam kegiatan tersebut, jajaran tim pembina Posyandu Kabupaten Bangli, Camat Bangli, perangkat Desa Bunutin, petugas kesehatan dan puskesmas setempat, serta puluhan warga Banjar Selati yang memanfaatkan layanan kesehatan gratis tersebut. Demikian saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, pertumbuhan ekonomi dan swasembada pangan Jawa Tengah memuaskan. Tuai berbagai pujian, informasi ini selengkapnya akan disampaikan Sita dari Jawa Tengah Radio Provinsi Jawa Tengah.
3: Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Capaian pertumbuhan ekonomi dan kinerja program swasembada pangan di Jawa Tengah tahun 2026 dinilai memuaskan dan capaian ini menuai pujian berbagai pihak. Hal ini mengemuka dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah dengan tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan, untuk mencapai swasembada pangan 2026, pihaknya melakukan berbagai upaya untuk menggenjot produktivitas. Sebab pada tahun 2026, musim kemarau diprediksi lebih panjang dibanding tahun 2025. Dan untuk mengatasinya, OPD terkait sudah diinstruksikan untuk menjamin ketersediaan air. Langkah berikutnya menyiapkan petani milenial dengan cara melatih petani muda melalui program Kecamatan Berdaya. Langkah ini dilakukan dengan berkolaborasi bersama Kementerian Pertanian. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengangkat UMKM agar naik kelas melalui pelatihan, permodalan hingga pendampingan penjualan melalui program Kecamatan Berdaya. Langkah ini dilakukan dengan berkolaborasi bersama Kementerian Pertanian. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengangkat UMKM agar naik kelas melalui

0: Baik, puluhan pelajar
1: Asri Muhammad Alfi menjelaskan, program tersebut merupakan inisiasi dari sekitar Kita Kreativa untuk membangun ekosistem film di Wonosobo. Kegiatan itu difokuskan pada edukasi pada pelajar untuk bisa melahirkan embrio film dengan didampingi para mentor. Alfi menambahkan peserta merupakan 40 pelajar dari SMK Negeri 1 Wonosobo, MAN 1 Wonosobo, MAN 2 Wonosobo, SMA Takasus Al-Quran, dan SLBD Naupakara. Pada hari pertama dan kedua pelaksanaan, peserta mendapat berbagai materi tentang produksi film, seperti proses dari pra hingga pasca produksi, cara mengulik ide penulisan naskah skenario hingga pembuatan shortlist. Hari ketiga, para peserta melakukan proses produksi film dan hari terakhir editing serta screening film hingga evaluasi. Alfi menambahkan dari 4 film yang dihasilkan, pihaknya akan memberikan kesempatan untuk melakukan edit atau produksi ulang dalam waktu 1 bulan. Nantinya film akan dikurasi dan ditayangkan dalam Festival Layar Seasri yang dihelat pada Agustus mendatang. Dikatakan Alfi, sekitar Kita Kreativa juga akan mendistribusikan karya-karya tersebut dalam festival film nasional maupun internasional. Ia berharap para peserta bisa terus berkarya sehingga bisa lahir sineas-sineas baru dari Wonosobo. Pada saat yang sama, salah satu peserta Asif Novan mengatakan senang bisa mengikuti workshop film tersebut. Ia mengaku mendapat pengalaman berkesan pada saat memproduksi film bersama teman satu sekolahnya sebab bisa langsung mempraktikkan teori dari narasumber. Asif dan rekannya berencana untuk melakukan editing ulang agar filmnya semakin layak untuk dinikmati penonton. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPL Indonesia, tibalah kita di sesi ketiga atau bagian akhir berita Indonesia Live hari ini. Di sesi ketiga kita awali dengan menyimak laporan rekan Abi Hasan dari LPPL Radio Suara Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan mengabarkan tentang Pemkab Gunung Kidul distribusikan hewan kurban 2026 dengan menyasar wilayah terluar. Abi Hasan, silakan laporannya.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul secara resmi menyerahkan bantuan hewan kurban tahun 2026 dalam kegiatan yang berlangsung di depan kantor Sekretariat Daerah Gunung Kidul pada Senin kemarin 25 Mei 2026. Penyaluran bantuan ini tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga menjadi sarana edukasi masyarakat, penguatan ekonomi peternak lokal, serta mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka stunting melalui pemenuhan protein hewani. PLT Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Gunung Kidul M. Johan Wijayanto melaporkan, total bantuan yang disalurkan terdiri dari 7 ekor sapi dan 44 ekor kambing yang berasal dari berbagai pihak, diantaranya APBD Kabupaten Gunung Kidul, Bank BPD DIY Wonosari, PD BPR Bank Daerah Gunung Kidul, PDAM Tirta Handayani, RSUD Wonosari, dan Basnas Kabupaten Gunung Kidul. Sementara itu, Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Gunaryningse SEMP menyampaikan distribusi bantuan tahun ini diprioritaskan untuk wilayah terluar dan daerah dengan tingkat partisipasi kurban yang masih rendah agar bantuan dapat merata dan menumbuhkan semangat berbagi di masyarakat. Untuk menjamin kualitas hewan kurban, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menggandeng sekitar 60 mahasiswa kedokteran hewan Universitas Gadjah Mada dalam pengawasan kesehatan serta pelatihan penyembelihan halal. Di sisi lain, stok ternak di Gunung Kidul juga dipastikan aman dengan ketersediaan sekitar 16.000 sapi dan 26.000 kambing menjelang Idul Adha. Demikian, Abi Hasan, Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul DIY melaporkan.

0: untuk Berita Indonesia Live.
1: Tidar Borobudur 10 kas sukses, Kota Magelang siap kembangkan potensi sport tourism. Informasi ini segera dihantarkan reporter Salsa dari Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah.
2: Pendengar LBPL Indonesia, Kota Magelang sukses menyulap akhir pekan menjadi pesta olahraga yang meriah. Sedikitnya 8.000 pelari memadati alun-alun Kota Magelang dalam gelaran Tidar Borobudur 10K yang berlangsung sukses pada Minggu 24 Mei kemarin. Para peserta yang datang dari kalangan atlet hingga masyarakat umum tampak antusias menaklukkan rute jalan protokol dalam 3 kategori, yakni 10 km, 5 km, dan 3 km. Ajang ini bukan sekadar lomba lari biasa, melainkan strategi kreatif pemerintah Kota Magelang untuk menggenjot pendapatan asli daerah lewat sektor sport tourism. Apresiasi tinggi pun juga datang dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang ikut langsung menjadi peserta. Menurut Bima, acara ini tertata sangat apik, berudara sejuk dan juga jalurnya steril. Beliau bahkan mengusulkan agar tahun depan ditambah kategori half marathon demi mendongkrak potensi wisata yang lebih besar. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Magelang Damar Prastiono menyambut baik usulan tersebut dan menegaskan bahwa Tidar Borobudur 10K Kota juga tengah menimbang serius penambahan kategori half marathon untuk menjaring minat pelari internasional di masa depan. Kemeriahan acara kemarin ditutup dengan pembagian berbagai hadiah menarik bagi para peserta, mulai dari sepeda listrik hingga hadiah utama berupa 1 unit mobil. Demikian, saya Salsa dari LPBL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
1: Informasi terakhir akan kita simak dari rekan Yayu Bahar, reporter Batara FM, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, yang akan mengabarkan Bupati Barito Utara tekankan akurasi dan integritas data sensus ekonomi 2026. Hal itu diucapkan saat memimpin apel siaga sensus ekonomi 2026.
3: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, Bupati Barito Utara Mei 2026. Dalam sambutannya, Salahuddin menekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan tepat sasaran. Bupati Barito Utara Salahuddin STMT juga berharap melalui sensus ekonomi dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai potensi ekonomi daerah, struktur usaha masyarakat, perkembangan UMKM, tingkat produktivitas sektor ekonomi, penyerapan tenaga kerja hingga berbagai tantangan yang dihadapi para pelaku usaha di lapangan. Pendengar, Haji Salahuddin juga menegaskan bahwa petugas sensus memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pendataan. Karena petugas sensus adalah ujung tombak keberhasilan sensus ekonomi 2026 yang membutuhkan dedikasi, ketelitian, integritas, serta kemampuan komunikasi yang baik dalam menjalankan tugas, tegas Salahuddin. Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan sensus, Bupati Barito Utara juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah dalam menghasilkan data yang akurat dan berkualitas. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, laporan rekan disampaikan Yayu Bahar dari Batra FM tadi merupakan berita terakhir dari rangkaian informasi yang telah kami hadirkan hari ini dalam Berita Indonesia Live. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga berita yang kami sajikan menambah wawasan dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Saya Hijrah Mina Fitrianti.

0: is alive. Lugas, inspiratif, variatif.
1: Dan Himno 319 Mentawai Tinggi.
2: Jembatan beton yang menuju desa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Ngomong-ngomong, gimana dengan rutinitas Anda sedari tadi pagi yang sudah Anda lakukan? Semua berjalan lancar ya. Ya, semoga dengan apa awal semangat yang Anda punya itu sudah menjadi satu modal Anda untuk rampungkan berbagai macam tugas di hari ini yang memang harus segera Anda rampungkan ya. Baik, senang sekali di siang ini Sadani, di hari Selasa, hari yang ke-26 di bulan Mei 2026 ya. Sadani akan membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Ah ya, sahabat pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreamer.com. Pilih Radio Magelang FM ya. Dan tentunya nanti pun saya Dani bakal tunggu dan ajak Anda untuk bergabung melalui telepon kami di nomor 0293 366899, atau juga bisa melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135. Yuk, sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang ya. Karena partisipasi Anda ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Tentunya semua aspirasi dan aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Baik, siapa mendengar, untuk mengawali informasi Bangun Magelang kita hari ini ya. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengajak Persatuan Wanita Kristen Indonesia atau PWKI Kota Magelang untuk ikut berperan aktif dalam pergerakan sosial pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga sebagai bagian dari pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Damar saat pelantikan pengurus PWKI DPC Magelang masa bakti 2026-2031 di Pendopo Pengabdian pada Kamis 21 Mei 2026 ya. Damar mengatakan PWKI memiliki sejarah panjang sebagai organisasi yang lahir dari semangat pemberdayaan perempuan, layanan, dan persatuan. Selama 25 tahun terakhir, PWKI tidak hanya hadir sebagai organisasi, tetapi juga menjadi ruang pengabdian dan kepedulian sosial bagi masyarakat. Ia juga menegaskan perempuan memiliki peran strategis dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka adalah mitra pemerintah yang mampu menyampaikan aspirasi secara kritis dan solutif. Oleh karena itu, Damar meyakini kehadiran PWKI akan menjadi kekuatan dalam pembangunan kehidupan masyarakat yang harmonis dan humanis. Sementara itu, Ketua DPC PWKI Kota Magelang, Deborah Evadina Reonati, menegaskan komitmen organisasinya untuk memperkuat persatuan perempuan Kristen, meningkatkan kepedulian sosial, dan mendukung program pemerintah Kota Magelang. Deborah menyebut kepengurusan PWKI saat ini juga telah melibatkan banyak generasi muda. Sekitar 50% pengurus berasal dari kalangan muda yang siap menjadi mitra pemerintah dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan. Lebih dari itu, ia ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat yang membutuhkan. Yuk, siapa pendengar,
Ikut gabung dan sampaikan pendapat Anda bersama kami di program Bangun Magelang kita. Saya tunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293 366 899, atau melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135. Tapi sebelum kita lanjut, yuk jangan kemana-mana ya, tetap bersama saya Dani di Bangun Magelang kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Dani. Sahabat Wali Kota Magelang Damara Prasiona mengungkapkan bahwa esensi dari sebuah hari jadi bukan sekedar perayaan seremonial tahunan, namun lebih dari itu, hari ulang tahun diminta harus menjadi ruang introspeksi bagi seluruh jajaran manajemen dan tenaga kesehatan. Hal itu disampaikannya saat memimpin apel bersama memperingati hari ulang tahun ke-94 RSUD Tidara Kota Magelang di halaman rumah sakit setempat kemarin. Wali Kota dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, capaian dan langkah strategis RSUD Tidar membutuhkan komitmen bersama yang diwujudkan dengan semangat membangun bersama, melayani sepenuh hati. Hal senada disampaikan oleh Wakil Wali Kota Magelang, Dr. Sri Harso. Pihaknya memotret bahwa pelayanan kesehatan di Kota Magelang sejauh ini terus menunjukkan tren positif dan peningkatan. Keberadaan program inovatif seperti layanan puskesmas pagi dan sore dinilai terbukti mendapat respon serta apresiasi luas dari warga. Selain itu, sebagai salah satu pusat rujukan kesehatan utama, performa RSUD Tidar dinilainya turut dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dari dalam maupun luar Kota Magelang. Secara khusus ia menyampaikan rasa terima kasih kepada segenap Civitas Hospitalia Kota Magelang dan berpesan agar tetap konsisten dan terus meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih baik. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat sore sahabat pendengar. Saya Dani masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan tentunya dengan apa waktu yang masih kita punya saat ini sampai jam 4 sore nanti, saya Dani masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik ya di Kota Magelang melalui line telepon di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Aspirasi ataupun aduan dari Anda sahabat pendengar tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait ya. Dan ya, di mana untuk bulan Mei 2026 ini memang sudah ada beberapa tindak lanjut dan evaluasi terkait aduan warga lewat kanal Monggo Lapor di Kota Magelang ya. Dan pemerintah pun berkomitmen ya, di mana Kota Magelang ya menegaskan kembali bahwa tidak boleh ada aduan masyarakat yang diabaikan. Dan wali kota pun di mana meminta seluruh OPD untuk mempercepat respon dan meningkatkan kualitas tindak lanjut pengaduan masyarakat ya. Jadi untuk warga Magelang jangan khawatir, di mana tentunya dari aduan atau aspirasi Anda pastinya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Magelang ya. Jadi ini satu kesempatan di mana Anda peduli dengan Kota Magelang, di mana Anda ikut juga untuk berpartisipasi untuk memajukan Kota Magelang. Anda bisa sampaikan ya aduan atau aspirasi lewat Bangun Magelang Kita yang tentunya nanti juga akan kita teruskan di kanal Monggo Lapor ya. Dan dari sejumlah aduan dan keresahan warga yang di media sosial pun juga langsung direspon aparat dan pemerintah terkini ya, terkait ya. Ya misalnya kasus video pengeroyokan pelajar yang viral di pertengahan Mei 2006, di mana kasus tersebut ditangani Polres Magelang ya setelah ramai dilaporkan warga melalui media sosial ya. Dan sahabat pendengar, kanal pengaduan Monggo Lapor Kota Magelang sendiri selalu akan bisa Anda pergunakan untuk laporan fasilitas umum, pelayanan publik, parkir liar, penerangan jalan, drainase, dan keamanan lingkungan ya. Dan pemerintah Kota Magelang juga menyebut di mana laporan akan diteruskan ke OPD terkait maksimal 5 hari kalender setelah diverifikasi admin ya. Jadi silakan. Untuk kita warga Magelang tentunya harus punya rasa duweni, harus peduli dengan kota tercinta, karena baik tidaknya ya, semakin maju tidaknya, kita sebagai masyarakat pun tentunya juga ikut andil dalam hal ini ya kan. Ya, dari beberapa tindak lanjut aduan warga lewat Instagram Monggo Lapor selama Mei 2006 yang sempat dipublikasikan ya. Salah satunya di PUPR Kota Magelang mengenai aduan drainase tersumbat di kawasan Jalan Ayani di Poncol yang menyebabkan genangan air ya. Penanganan dilakukan setelah laporan warga masuk lewat Monggo Lapor. Dan Pengpot Magelang menggugah rekap penanganan aduan ya dari April sampai Mei 2026 ini juga. Dalam unggahan itu disebut total aduan masuk 127 dan selesai ditangani 126. Sisanya dalam proses tindak lanjut OPD terkait ya. Wali Kota Magelang juga selalu akan mengingatkan dan menegaskan ya bahwa setiap OPD wajib merespon laporan warga dan tidak boleh ada pengaduan yang diabaikan ya. Baik,
tadi siapa pendengar, informasi beberapa tindak lanjut ya dari dinas terkait yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Magelang, di mana tindak lanjut tersebut tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Dan partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh dinas terkait ya. Jadi masih ada waktu, silakan ya kirim tanggapan aduan atau aspirasi Anda melalui WhatsApp kami di nomor 0882 135 135. Silakan Anda sampaikan aspirasi maupun aduan, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Sampaikan ya, dan ditunggu di 366899 atau juga bisa lewat WhatsApp di 0882 135 135. Baik, sebelum Dani lanjutkan lagi, tetap gabung di 103,5 Magelang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Richard Miko Adi, SSIT MT, Kepala DPM PTSP Kota Magelang. Mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas layanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan STMT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerang Kota Magelang. Dalam ini mendukung inovasi bangun Magelang kita, manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi, pembangunan, serta penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Dan Infolayan di Kota Magelang.
1: Sahabat pendengar info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau BB tersedia 7 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 91 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 6 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau BB tersedia 7 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 49 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 6 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau BB tersedia 13 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 129 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 10 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau BB tersedia 7 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 16 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 8 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah. Dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke OTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua manusia. Siapa pendengar? Tentunya partisipasi dari kita sebagai masyarakat Kota Magelang khususnya ini menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan kota tercinta kita Magelang ya. Aspirasi, saran maupun masukan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran tentunya. Dan melalui program Bangun Magelang kita ini, kami hadirkan sebagai ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata ya. Jadi silakan, masih ada waktu ya, baru jam 15 lebihnya 24 menit. Jadi masih ada waktu 36 menit lagi sampai jam 4 sore nanti buat Anda, khususnya warga Magelang yang mempunyai informasi entah itu aduan atau aspirasi, silakan. Dan masih tunggu di 366899 atau di 0882-135-135 ya. Ya, tentunya ini menjadi satu hal yang memang menjadi awal bahwa pemerintah bisa tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat Kota Magelang ya. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat untuk terlibat dalam memberikan masukan, memberikan aspirasi, aduan ini tentunya juga pemerintah pun dengan personil yang terbatas tentunya tidak akan bisa merambah ke masyarakat yang luas, ya kan? Jadi silakan kesempatan di mana Anda gabung di acara Membangun Magelang, berbagi informasi, berbagi aspirasi atau aduan di acara Bangun Magelang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili dari Insar Media menyatakan dukungan terhadap inovasi Bangun Magelang kita yang diinisiasi oleh saudara Noki Rahmanto. Inisiatif ini memperkuat keterbukaan informasi serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai mitra strategis, media memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif. Kolaborasi ini diharapkan mendorong komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang yang berjudul Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia sebagai sarana komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Program ini diharapkan mampu meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan, mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan Kota Magelang. Melalui program ini, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran berbasis aspirasi masyarakat. Mari bersama kita bangun Kota Magelang yang lebih maju, terbuka, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat, persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi

besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya, Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota masih bersama saya Dani. Sahabat, pemerintah Kota Magelang menggandeng UNICEF dalam rangka komitmen pemenuhan hak dasar anak dan penguatan status kota layak anak secara lintas sektoral. Komitmen tersebut telah dimatangkan melalui rapat koordinasi seluruh kepala organisasi perangkat daerah di Kompleks Sekretariat Daerah kemarin. Wali Kota Magelang Damar Prastiono dikutip dari laman Magelang Express hari ini mengatakan, realisasi pemenuhan anak bukan sekedar beban satu instansi, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh jajaran pemerintah. Menurutnya, upaya masif itu diwajibkan agar tata kota makin inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun kerjasama strategis antara Pemkot Magelang dan lembaga UNICEF dirancang khusus untuk periode 2026-2030 dengan fokus awal menyasar penyediaan hak kesehatan dan imunisasi yang diperluas hingga ke ranah perlindungan anak, penguatan pola asuh, penganggaran, dan tata kelola. Sebagai tindak lanjut teknis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana ditunjuk menjadi koordinator utama. Melalui sinergi lintas sektor organisasi perangkat daerah diharapkan mampu memastikan iklim pertumbuhan anak-anak di Kota Magelang berjalan lebih terukur dan berkelanjutan. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

Baik, siapa pendengar? Sadani masih bersama Anda dalam program Magelang, Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang yang kita cintai. Dan tentunya Sadani masih menunggu kebersamaan Anda. Mungkin hari ini Anda punya informasi-informasi yang bisa disampaikan, ya kan? Entah itu aspirasi ataupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang, silakan Sadani tunggu di nomor telepon di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Ya, sama pendengar, sejumlah siswa SMKN Negeri 2 Magelang berhasil meraih juara dalam Lomba Tari Daerah Pekan Puspatakaan Universitas Tidar atau Untidar 2026 yang digelar pada hari Senin 18 Mei 2026. Prestasi tersebut diraih setelah para peserta menjalani latihan intens selama satu minggu penuh. Ajang tersebut berlangsung sangat meriah dan diikuti oleh berbagai peserta dari sejumlah sekolah yang menampilkan tarian daerah terbaik mereka. Kegiatan ini tentunya bertujuan untuk melestarikan budaya daerah sekaligus meningkatkan kreativitas dan kekompakan para siswa. Devi selaku guru seni tari, proses persiapan yang dilakukan para peserta tidaklah mudah. Mereka harus mempersiapkan berbagai hal sebelum tampil dalam kompetisi. Devi juga menjelaskan bahwa para peserta berlatih dengan sangat serius demi memberikan penampilan yang terbaik. Baik, siapa pendengar? Yuk, masih ada waktu 15 menit lagi. Masih Dani tunggu. Kalau sore ini juga Anda pengen berbagi informasi seputaran Kota Magelang, kan? Entah itu aduan atau aspirasi, silakan. Bisa langsung ngebel di 366899 atau bisa lewat WhatsApp di 0882-135-135. Aspirasi ataupun aduan dari sahabat pendengar tentunya akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Baik, terima kasih yang sudah gabung lewat WhatsApp kami ya di 0882-135-135 ya. Ibu Eti di Bunda Eti ya. Oke. Selamat sore Bunda Eti, makasih udah gabung. Salamnya buat semuanya ya. Dan juga halo, selamat sore Pak Ngatiman di Matase. Selamat sore Pak Ngatiman ya. Selalu yang akan Anda berikan untuk Kota Magelang, selalu mengingatkan kita semuanya untuk peduli dengan lingkungan, untuk peduli dengan sampah ya. Dengan cara kita terlibat mengurangi sampah di Kota Magelang dengan membangun atau mendirikan bank-bank sampah di tingkat RT ya. Terima kasih Pak Diman, selalu peduli dengan Kota Magelang tercinta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi Bangun Magelang Kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sama pendengar, saya Dani masih bersamanya Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan tentunya terima kasih buat hari ini di hari Selasa, hari yang ke-20 di bulan Mei 2026 sudah ikut berpartisipasi dalam acara Bangun Magelang kita ya. Dan yuk sahabat pendengar, khususnya buat warga Kota Magelang tercinta, di mana kita sebagai warga Kota Magelang yang baik, tentunya kita pun juga harus peduli dengan apa kondisi di Kota Magelang ya. Kita ikut berpartisipasi dengan ya mungkin memberikan masukan, memberikan aspirasi, memberikan aduan ya, bisa lewat acara Bangun Magelang kita ya. Hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat di waktu yang sama. Dan pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi melalui WhatsApp maupun telepon kami ya. Baik, saya Dani pamit undur dari ruang dengar Anda. Dan mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk Kota Magelang tercinta. Di belakang saya Dani udah siap ada UL yang bakal temani sore Anda di Sugeng Sonten dengan tembang-tembang pop Jawa. Terima kasih. Selamat sore. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya dan keluarga Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Hai, halo, selamat sore semuanya. Selamat sore sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dengan saya Ayu L yang bakal hadir membersamai sahabat semua di program Sugeng Santen. Geh. Di program Sugeng Santen pada sore hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026, sampai pernah pukul 19 saya bakal menghadirkan lagu-lagu pop Jawa, menghadirkan informasi yang akurat, ter-up to date, terkini, juga tips-tips yang harapannya bisa menginspirasi sahabat semua ya. Seperti biasa untuk itu kembali saya bakal undang kebersamaan Anda melalui kami di 0882-1035-1035 atau melalui nomor telepon di 0293-366-899. Buat Anda yang berada di luar kota atau dimanapun Anda berada, Anda tetap bisa join barengan saya Ayu L melalui audio streaming kami melalui magelangfm.magelangkota.go.id atau melalui jogjastreamers.com, kemudian pilih LPPL Magelang FM ya. Hari ini ada yang puasa, puasa hari Arafah ya. Katanya sih, insya Allah, tapi benar ya. Ketika kita menjalankan puasa di hari Arafah, doa-doa kita diampuni di setahun kebelakang dan setahun yang akan datang gitu ya. Kemudian apa yang menjadi doa-doa kita insya Allah akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Oke, di Sugeng Santen, harapan saya kehadiran saya bisa memberikan ruang tersendiri, menginspirasi sahabat semua yang siap-siap pulang setelah seharian Anda ngejalanin aktivitas. Hati-hati di jalan, tetap semangat ya. Yang sudah sampai di rumah ketika bertemu dengan keluarga ini merupakan sesuatu yang luar biasa, ya gak sih? Melepas segala lelah, penat, ya gak? Hai guys, sebagai persembahan yang paling awal yang bakal membuka perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini, kita ketemu dulu dengan Ajeng Febri ya. Cintaku hanya kamu ya, cinta merah jambu. Oke, selamat sore juga buat ibuku, Ibu Cantik, Bu Tuti Damayanti. Halo, sehat selalu Ibu. Lagi OTW pulang kah? Sugeng Santen, salam sehat selalu buat Bu Tuti. Selalu diberikan kesehatan, berlimpah berkah ya Bu ya. Pokoknya Titi di jalan tetap sehat, tetap semangat, tetap awet cantik. Okay? Bu Tuti Damayanti yang mau konter ini ya, setelah seharian ngejalanin aktivitas tentunya. Mohon maaf suara saya agak rada-rada serak-serak gimana gitu ya. Oke, Ajeng Febria yang bakal membuka perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini di Sugeng Santen. Asik, Ayu L sampai purna pukul 7.

0: Tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Guys, sini deh, spill dong cita-cita kamu apa nih?
5: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
6: Wow.
4: Kalau aku sih dokter dong.
6: Cie.
4: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
6: Yeah.
4: Yakin mau nikah?
7: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
8: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi. Pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: Sugeng Santen.
1: Sugeng Santen.
2: Sugeng Santen. Matur nuwun, terima kasih buat sahabat semua yang masih selalu setia bersama saya Ayu El sampai pernah pukul 19 ya. Dan selamat Hari Raya Idul Adha buat sahabat semua besok yang mau merayakan ya. Prepare-prepare, masak-masak biar besok pagi Anda bisa ngejalanin sholat id tidak telat ya. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Oke, saya bakal sapa dulu Bu. Siapa nih? Mbak Utina. Selamat sore. Aduh, sayang banget. Ini lagunya Sugeng Santen Pop Jawa ya, Mbak Bu Utina apa Mbak Utina. Kemudian Bu Riono di Dudan. Halo, selamat sore Sugeng Santen Magelang FM Mbak Ayu L. Bu Riono di Dudan request lagu Sabar. Salamnya untuk Pak Untung, Pak Narko, Pak Prianto, Pak Tarmono, Pak Tarstio, Pak Haryanto, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Rimbang, yang Tiboyono, Lebayung Sutra, dan semuanya. Buat Mbak Ayu El, matugas, sehat selalu, tetap semangat, hati selalu bahagia, rezeki lancar, amin ya Allah, amin. Jaga kesehatan Mbak Ayu El, minum es krim ya, agak es gitu. Yang beliin aku harus jalannya males Bu. Oke, okay. Selamat menunggu buka puasa ya Bu Riono. Pak Herman Tidar Utara Sugeng Santen request lagu Gampil. Salamnya untuk Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, Bu Indang Wahyu, Bu Tuti Arianti, Mbak Nungki, Mbak Ernadwi, Mbak Susi, Mbak Murni, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Buat penyiarnya metugas ya, tetap semangat. Terima kasih Pak Herman Tidar Utara. Kembali kasih ya. Dan sahabat pendengar, sebuah informasi di mana penjual hewan kurban musiman di wilayah Mijen Kota Semarang Jawa Tengah mulai kebanjiran pembeli menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Salah satu penjual hewan kurban Fikri mengatakan penjualan tahun ini perlahan mulai meningkat meski pada awal pembukaan lapak masih sepi pembeli. Dan Fikri menyampaikan yang pertama dari buka itu hari Senin atau Selasa belum ada pembeli, sampai sekarang baru ada pembeli kurang lebih 7 atau 8 katanya. Menurutnya kondisi penjualan hewan kurban tahun ini masih relatif sama dibanding tahun-tahun sebelumnya, di mana biasanya pembeli mulai ramai saat mendekati Idul Adha terutama pada akhir pekan. Artinya seperti biasa ya, kalau udah mendekati mesti banyak seperti itu. Meski demikian, dia mengaku sejumlah pembeli mengeluhkan kondisi ekonomi yang membuat daya beli masyarakat lebih sedikit menurun tahun ini. Di mana ada yang cerita ya, artinya penurunan ini dari bidang ekonomi. Di mana Fikri menjual berbagai jenis hewan kurban mulai dari sapi hingga kambing dengan beragam ukuran dan harga. Sementara untuk kambing harga dibanderol mulai 2 hingga 7 juta rupiah per ekor, sedangkan sapi dijual dengan harga 19 hingga 30 juta per ekor. Yang paling laris itu harga 3 juta lebih ya, atau 7 juta rupiah per ekor, sedangkan sapi dijual dengan harga 19 hingga 30 juta per ekor. Yang paling laris itu harga 3 juta

Sugeng Sonten. Yang sore hari ini mau kirim salam boleh, mau request lagu boleh, mau curcol boleh, tapi jangan panjang-panjang ya. Oke, buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Aldi, Sugeng Sonten, Magelang FM.

0: ikutin. Cuma kalau ada mereka.
1: Lu, ngapa kok nangis?
2: Pak, asam lambungku kumat menepel.
1: Waduh, yowis. Saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
3: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
4: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, nak?
5: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Alah ya, yang penting niku kan anaknya menang. Boto nangis terus ki lo ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, no.
1: Walah, bune. Nek anak nangis ya dinengen nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng, boto nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban, karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
0: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: 49 lepas dari pukul 16.01 waktu di studio. Ayu Al yang selalu setia bersama sahabat semua sampai purna pukul 19 ya. Sahabat pendengar, ribuan buruh PT Indomarko Prisma Tama, pengelola Grand Indomaret, melontarkan protes penghapusan upah lembur ketika masuk pada libur nasional. Buruh perusahaan Indomaret itu juga menyampaikan sejumlah tuntutan, di mana Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Suparno menegaskan penghapusan upah lembur dari libur nasional ini merupakan suatu pelanggaran. Dia menentang penggantian waktu libur bagi buruh Indomaret. Nah, pada saat libur nasional, pekerjanya disuruh masuk dengan berbagai macam dalil dan patut diduga ada unsur kesengajaan dan unsur paksaan. Maka pekerja itu untuk menjadi hari pengganti pada saat masuk libur, nah di hari libur nasional katanya. Dia meminta manajemen PT Indomarko Prisma Tama yang mengubah aturan tersebut. Aksi demonstrasi yang dilakukan pada Selasa 26 Mei 2026 di kantor Indomaret di Pantai Indah Kapuk PIK disebut sebagai permulaan. Dan apabila PT Indomarko tidak mengingatkan apa yang disampaikan sebagai oleh Presiden FSPMI, dipastikan bakal dilawan habis-habisan ya. Tidak boleh ada perbudakan di zaman modern, khususnya memperkerjakan pekerja di hari libur nasional namun tidak dihitung upah lemburnya. Suparno dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram menyampaikan ada beberapa tuntutan yang disuarakan buruh Indomaret dalam aksi ke depan untuk menata Indomaret. Di antaranya adalah menolak penghapusan upah lembur pada libur nasional, menghentikan intimidasi dan pemaksaan terhadap pekerja, melawan union busting atau intervensi terhadap serikat pekerja, menghentikan pemutusan hubungan kerja PHK ilegal berkedok pengunduran diri, menolak peraturan perusahaan yang merugikan pekerja, dan mendesak pembentukan perjanjian kerja bersama PKB yang adil dan bermartabat. Okay. Seperti itu kira-kira tuntutannya. Semoga segera dikabulkan, jadi tidak dirugikan sebagai pekerja ya. Saya bakal sapa dulu. Halo Riko Diwates, Sugeng Santan Riko Diwates, Pinggir Rejo, kirim salam buat Mbak Murni, Mas Jovi, Mbak Dia, Butisa, Pak Turiono, Mama Vega, Pak Untung Samidi, Burini, Pak Iwan, Bu Sadewa, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Katanya selamat Idul Adha untuk besok yang merayakan. Buat Mbak UL, sukses selalu dan selalu banyak rezekinya, amin. Request Darboy Kicomania. Okay, sabar ya Riko ya. Lembayung Sutra, request lagu Suka Teki, coba nanti kalau masuk playlist ya. Salamnya untuk Mbak Nungki, Mbak Susi, Mbak Tuti Haryanti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Sadua, Pak Prianto, Pak Iwan, semuanya jam sore. Buat yang lagi tugas, tetap semangat sampai tuntas nanti Lembayung Sutra di Pot Candi Sari Cesa. Ini Lembayung Sutra sama Mbak Tuti Haryanti kayaknya satu akun ya, sama aja orangnya ya Lembayung ya. Dua nomor ya, betul kan? Okay, disapa dulu di 366899. Sugeng Sonten, selamat sore.
1: Assalamualaikum, Sugeng Sonten, Mbak Ayu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat sore Pak Iwan. Apa kabar nih Pak Iwan?
1: Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Mbak Ayu, gimana sore ini?
0: Alhamdulillah, sehat juga. BTW, request lagu apa Pak Iwan?
1: Ini dangdut
0: pop Jawa, pop Jawa, iya betul.
1: Pop Jawa. Ojo dibanding-banding ke?
0: Ojo dibanding-banding ke. Ora-ora Pak Iwan.
1: Enggak tega banding-banding.
0: Oke. Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Mas Riko, Ibu Tuti Haryanti, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, okay. Mas Eka, Mama Olga, Mbak Mungki yang di Jakarta. Bu Sadowo, siapa?
0: Okay.
1: Juga buat Bu Nani, Bu Riono, Bu Mari, Bu Bidaro, Pak Herman, Pak Royanto, Pak Royanto, Pak Juga ada Bunda Ayu yang di Temanggung.
0: Siap.
1: Juga buat semuanya saja, Mbak Murni, Mbak Hira, Mbak Nadi, Mbak Susi, Bunda Ayu, Pak Ahmad. Ini baru aja nyampe rumah, Mbak.
0: Wih, sama Mbak Titin. Sama Mbak Titin.
1: Dia cuma berdua pakai sepeda motor.
0: Libur ya. Ngomong-ngomong libur untuk Idul Adha kemarin udah masak apa nih? Prepare nih persiapan.
1: persiapan buat besok.
0: Ah, besok pagi. Mau ditinggal sholat id.
1: Enggak ada persiapan apa-apa.
0: Oh, enggak ada persiapan.
1: Cuma jadi panitia.
0: Oh, seperti itu. Oke deh. Siap. Seperti itu, Pak.
1: Ya, Buan Mbak Ayu. Selamat juga. Ini aku Magelang Purworejo. Jalannya ramai tapi lancar terkendali.
0: Oke, karena long weekend ya.
1: Iya, ya, banyak mobil pribadi luar daerah Magelang dan Purworejo.
0: Oke.
1: Bayu, selamat juga. Magelpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan di Mertoyudan ya. Oke, jalanan padat karena long weekend ya. Besok hari Rebo. Tanggal merah karena umat muslim merayakan hari raya Idul Adha ya. Dan ini menjadi long weekend kayaknya ya sampai minggu ya. Oke, tetap semangat yang tidak libur. Kita besok tetap menyatu hari Kamis ya. Mulai hari Kamis di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ada Yeni Inka featuring Ilux, Tak Tunggu Balimu. Ini kayaknya Mas Chandra tapi orangnya udah kabur nih. Mas Chandra dan Darboy Game featuring Denny Chanan. Kali ini bakal hadir dengan Ruono Aku yang di request Theodorus ya. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Al di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibu ini ono rapa?
0: Ono kain jeru. Ambe ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng jiwai. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa neng khusus ambeyen. Neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Aldi, program Sugeng Santan Magelang FM ya. Besok kita bakal memperingati Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban ya, di mana Menteri Agama Nasarudin Umar menyatakan momentum Hari Raya Idul Adha mengajak serta mengajarkan umat untuk terus meneguhkan semangat keikhlasan dan kepedulian. Di tengah dinamika kehidupan yang kita hadapi bersama, Idul Adha mengajak kita untuk kembali meneguhkan nilai keikhlasan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial. Dan ia menjelaskan ibadah kurban ini memiliki warna makna sosial yang nyata. Daging kurban yang dibagikan bukan hanya simbol tetapi bentuk konkret kepedulian, menguatkan ketahanan pangan dan protein keluarga. Di samping itu, daging kurban membantu masyarakat yang membutuhkan dan berkontribusi pada upaya pemenuhan gizi termasuk dalam pencegahan stunting. Semangat berkurban adalah energi kebersamaan dan ia menggerakkan solidaritas, memperkuat gotong royong dan menghadirkan keadilan sosial. Dari sinilah kita membangun bangsa dari kepedulian yang sederhana tetapi berdampak luas. Dan Imam Besar Masjid Istiqlal ini pun mengajak umat untuk menjadikan Idul Adha sebagai kesempatan memperluas manfaat, memperkuat empati, dan memastikan bahwa setiap ibadah memberikan dampak bagi sesama. Ya, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kurban kita dan memberkahi bangsa Indonesia. Besok ya, kita yang mau merayakan Idul Adha atau Idul Kurban. Ada NDX Aga dengan Bojo Ketikung dan Kebedam Tresno Guyon Waton yang bakal saya hadirkan, jangan lupa adzan maghrib nanti di 17.18 ya. Dan selamat menantikan saat berbuka puasa bagi sahabat semua yang sedang menjalankan ibadah puasa. Ayu El tetap setia di Sugeng Santan, hanya di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital,
4: dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

0: Lho, kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepes.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Eh, Sil, main ke rumah kita yuk.
4: Kapan?
3: Sekarang.
4: Iya, sekarang.
3: Gak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap. Lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
4: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
3: Lapor?
4: Iya, lapor.
3: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
3: Terus-terus, gitu aja nih?
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
3: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
3: Wah, keren banget ya!
5: Monggo Lapor.
3: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
5: Monggo Lapor.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

sulit kecuali pasti dikalahkannya. Bertindaklah dengan tepat. Lakukanlah pendekatan. Sabar. Luruskan berita gembira. Permudahlah. Serta gunakan waktu siang, malam, dan sedikit waktu fajar untuk menolongmu. Riwayat

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Sugeng Sonten Magelang FM ya. Apa kabar malam hari ini? Tidak berasa sudah 18 lebih 1 menit. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin muslimah di mana saja berada. Dan selamat berbuka puasa. Bagi yang sudah puasa, alhamdulillah berasa tenang, damai ya buat sahabat semua. Kembali di Sugeng Sonten, saya selalu bersamai sahabat. Masih kurang lebih 60 menit lagi saya menjadi teman setia bersama sahabat semua. Ada Yeni Inka featuring Fendik Adela dengan Jamu Alas. Buat sahabat yang selalu setia dengan saya Ayu L di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di program Sugeng Sonten Magelang FM. Sahabat, sebuah informasi dari Menkeu di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau DSI tak akan menggantikan fungsi bea cukai. DSI hanya menangani urusan transaksi ekspor-impor, pengawasan tetap ada di Direktorat Bea dan Cukai Kemenkeu. Sementara itu, dia menyampaikan pelaporan ekspor komoditas strategis bakal ditangani oleh DSI. Pemeriksaan di perbatasan dalam proses ekspor-impor tersebut dilakukan oleh Bea Cukai. Ya, seperti biasanya yang sudah berjalan katanya ya. Dia mengatakan belum ada pembahasan soal skema ekspor satu pintu melalui BUMN menggantikan peran Bea Cukai. Dia pun mengaku belum mendapatkan arahan soal dari Presiden Prabowo Subianto. Dan sahabat, kepala negara meminta penguatan Bea Cukai bahkan jika harus mengganti pimpinan sekalipun. Justru Pak Prabowo menyampaikan untuk memperkuat Bea Cukai. Sahabat mendengar, sebelumnya Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan membuka peluang adanya perubahan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di CBG atau di Jen Bea Cukai di masa mendatang. Menurutnya, fungsi tertentu dari lembaga tersebut berpotensi digantikan oleh pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, dan sistem interintegrasi PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Nah, hal itu seiring rencana integrasi data ekspor yang selama ini tersimpan di sistem Bea Cukai dan Indonesia National Single Window ke dalam platform PT DSI dan BUMN yang mengelola sektor ekspor komoditas sumber daya alam. Pernyataan tersebut disampaikan Luhut usai menggelar seminar bersama Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara di kantor Dewan Ekonomi Nasional di Jakarta Senin 25 Mei 2026. Okay. Baik, masih saya Ayu yang selalu setia bersama sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Kita ketemu dulu dengan Niken Salindri. Niken Salindri, saya bakal sapa dulu yang udah kirim by WA ya. Bu Tuti Arianti ini sama dengan Pak Lembayung Sutra kah? Okay, salamnya idem ya. Sugeng Sonten. Yang nyir tetap sehat, rezeki lancar, semangat, selalu bahagia dalam tugas, amin. Salam buat Bu Endang Wayu, Bu Mariono, Bu Sadewa, Mbak Murni, Mama Vega, Bu Deity, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Pramono, Mbak Sekar, Lembayung, Bu Nadi, Bu Riona, dan semua keluarga pendengar setia Magelang FM. Kemudian Mbak Warti, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Ayu, Waalaikumsalam Sugeng Sonten. Mbak Ayu selamat bertugas, semangat. Tak kancani Mbak Ayu, semoga Mbak Ayu sehat, amin. Selamat murah rezeki, juga murah senyum, amin. Jangan lupa berbuka puasa, sudah. Dan semua urusannya dimudahkan. Salam buat semua kru Magelang FM. Salam buat Mbak Murni, Bu Nani, Bu Endang Wayu, Bu Indarto, Pak Iwan, dan semuanya yang lagi dengerin Magelang FM dimanapun Anda berada. Lagunya ngikut Pak Iwan. Terima kasih Mbak Ayu, selamat bertugas. Sekali di udara, tetap di udara, amin. Siap. Halo Bunda Erna, selamat petang ya. Bunda Erna 242 Magelang absen di Sugeng Sonten Magelang FM bersama Mbak Ayu L. Senggol. Buat Mbak Warsiti, Pak Kasroni and istri, Bu Rindona, Babe Galo, Butik Toyo, Mbak Leli Lempong Sari, Kak Adi Jiro, Bu Rohaya, spesial buat Pak Soleh yang lagi ngerebus ketupat. Wih, mantep nih ketupatnya ya. Request Rasa Bali, makasih Mbak Yuel udah dibacain serta di play lagunya. Okay, belum. Bu Endang Wahyu, halo. Ini masak apa nih? Kayaknya masak besar nih barengan Bapak di rumah ya Bu Endang ya. Assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam Sugeng Santan, Bu Endang Wahyu di Perum Korpre. Mau request lewong-lewongnya udah di depan nih Bu Endang. Lewong sama Bapak ya. Salam buat semua teman-teman di Grup Merhati. Selamat petang dan selamat mendengarkan acara di Radio Magelang FM. Salamnya untuk Mama Vega, Bu Sadua, Bu Riono, Bu Mariono, Mbak Murni, Pak Prianto, Bu Rati, Bu Eti Jambewangi, Pak Royanto di Demak. Untuk Mbak Ayu yang baru bertugas, semoga sehat selalu dan selamat berbuka puasa, amin. Terima kasih Bu Endang. Oh, ini udah tak set lewong Bu Endang. Lewong dulu ya Bu Endang ya. Oke, selamat berbuka puasa juga buat Bu Endang. Saya udah selesai buka puasanya. Namun kali ini Niken Salindri dulu yang bakal saya hadirkan lewat Puja Ningsih. Setelah itu lewong ya Bu Endang. Buat sahabat semuanya yang selalu setia barengan saya Ayu L di Sugeng Sonten.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP, lucu-lucu toh, no.
2: Walah, bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: iki lo makane makno. Gantang bu, mau kan yo susune wis sak genderan
1: lantai. Gantang terus kaoleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
0: Engko nek menang lho bu, dongakno makane. Ojo susu-susu wae to.
1: Nandur sawit kono opo? Melu-melu trading opo? Melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
0: Gini-gini, gue kan jorotin tau, gue bian ini hobi ini mana gak usah nesu-nesu, itu tanganmu kok gerunjal-gerunjal gak apa tuh, nah gue juga nunggu lo terus tau gak no, manukku menang gue tak tukok ke mesin cuci, mbak tambah ayo tambah ginjis-ginjis ya
1: tenang korak
0: ngis, kalem sih nah, gue nak aku mulai jawab no susu ya
1: susunya seoke
0: oke, ya be

0: Iki mergo Tori menang. Ngokek nggo tuku mesin cuci.
1: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
2: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
1: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
2: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
3: Cari sarapan

Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via Grab.

0: @kedai_sekarayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kae ning jero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilé.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk, ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
6: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
6: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
6: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
7: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
6: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Al di program Sugeng Sonten Magelang FM ya. Karena waktunya yang sudah mepet-mepet. Ada beberapa WA yang belum kebaca. Mbak Murni Sorobayan, halo. Assalamualaikum Sugeng Sonten Mbak Ayu, salam sehat selalu, amin. Salam sehat juga buat Mbak Murni. Mau salam buat Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Bu Dasa 2, Pak Herman, Pak Iwan, Bu Nani, Mbak Mita, Bu Tuti. Selamat berbuka puasa, lagunya yang ikut aja. Makasih ya udah dibaca, masih siaran sampai selesai. Dan salam sehat, lancar rezekinya, amin. Bu Darti Ketepeng, halo. Assalamualaikum Jeng Ayu El, waalaikumsalam. Kangen nih Bu Darti di Ketepeng, salam kangen juga ya Bu. Salam buat Sredoyo, grup Merahati, Sugeng Dalu, selamat berbuka puasa. Lagu nipun Selendang Biru Maternun. Menawi buat saya ketukulah terakan sana sepak dalam ya Bu. Amargi kula bade pamit. Nggih, bade pamit undur diri karena waktu juala yang tidak memungkinkan. Saya terus membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Selamat menjalankan ibadah, selamat hari raya Idul Adha ya. Dan besok selamat menjalankan ibadah sholat id ya, besok pagi buat sahabat semuanya. Pak Sukadi, waalaikumsalam. Dan terima kasih. Oke, terima kasih buat sahabat semua. Saatnya saya Ayu Al harus pamit undur diri. Hidup adalah lukisan dan setiap langkah adalah sapuan kuas. Kesederhanaan bukanlah kekurangan tetapi keindahan yang tersembunyi ya. Waktu tidak akan bisa kembali tapi momen, setiap momen bisa diabadikan. Dimana kebahagiaan sejati datang dari bagaimana cara kita menerima diri sendiri. Saat kita jatuh, itulah saat kita belajar untuk terbang. Dimana mimpi besar dimulai dari langkah kecil. Saya Ayu El pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa, jangan pernah lupa untuk selalu bahagia meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Saya Ayu El. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam dan bye-bye.

saja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng dalu, pamidanget. 103,5 Gangsal Magelang FM. Ji, sobat pendengar, dalu menika pepanggian malih ji kalian kawula Vita. Wonten kiaran kado-kado campur sari lumantar 103,5 Gangsal radio ingkang panjenengan remeni. Ji, menuju hari raya kurban wonten ing taun menika ngaten nggih. Taun 2016. Alhamdulillah pinaringan sehat. Waget tindakaken ibadah kurban mbok menawi saking tanah suci utawi wonten Indonesia saged milih-milih enten nggih hewan kurban ingkang sae, ingkang lemo, ingkang ageng. Menika dados cita-cita kagem setiap umat muslim nggih. Ji, alhamdulillah menawi ngaten kawula ngrencangi wonten dalu menika tansah mangayu bagyo menawi panjenengan benjang menika waget nindakaken ibadah kurban. Di sahabat pendengar, kawula tenggo kawi kadosanipun kemawon. Monggo nyawiji sinarengan wonten gado-gado campur sari kawula tenggo nggih. WhatsAppipun wonten 0882 135 135. Utawi panjenengan waket ngebel wonten 366 800. Kawula tenggo nggih kawi kadosanipun kemawon. Sampun dipun wiwiti sekar alun-alun nganjuk saking Safitri ugi Andum Basuki Wuryanti. Banjur sak menika sekar-sekar sanes ingkang kawula aturaken nggih monggo menika wonten Mbak Puri Ratna. Salam tresno sugeng laras kemawon saking 103,5 Gangsal Magelang FM gado-gado campur sari Magelangan.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelangan.

082 135 135. Sahabat pendengar, sedikit membagi tips ya. Biasanya nih, kalau Anda dapat potongan hewan kurban yang biasa dibagikan daging kambing atau mungkin daging sapi begitu ya, mayoritas di Jawa ini, apalagi Jawa Tengah, Kota Magelang, ada dua hewan begitu ya yang dikurbankan. Agar daging kurban itu empuk, jangan langsung dimasak setelah disembelih ya. Paling tidak diamkan 4-6 jam. Ini merupakan proses rigor mortis yang harus dilalui. Jadi jangan langsung dimasak. Berbeda dengan ayam begitu ya, yang bisa langsung dimasak. Ya, tentu agar lebih empuk lagi, potong melawan arah serat. Jadi jangan sampai potongannya, seratnya misalnya lurus, lurus, horizontal, Anda potongnya vertikal. Jadi melawan dari serat-serat yang ada. Bungkus dengan daun pepaya, atau justru Anda bisa menggunakan parutan nanas atau yogurt ya saat dimarinasi. Kalau pengen dibuat rendang, jangan dipresto sama dikasih nanas, nanti terlalu empuk gitu ya. Pilih salah satunya, apakah mau menggunakan parutan nanas atau justru Anda mau dipresto. Kalau gak ada panci presto, mudah juga dengan menggunakan teknik rebus 537. Ada juga yang menggunakan teknik 1540. Apa itu? Rebus 5 menit saja dengan keadaan tertutup, jangan dibuka-buka ya. Kemudian diamkan dalam keadaan yang masih tertutup setelah mendidih selama 30 menit. Kemudian rebus kembali 7 menit. Ini sangat-sangat efektif untuk mengurangi mengurangi terlalu banyak menggunakan gas, mengurangi waktu yang terlalu lama. Ngerebusnya sampai 3 jam, sampai 5 jam. Waduh, apa kabar itu gasnya ya? Sehingga teknik dengan 5-30-7 ini akan menghemat gas yang ada di rumah Anda ya. Selamat mencoba, semoga menjadi tips yang bermanfaat buat sahabat pendengar ya. Saya yakin para ibu-ibu ini lebih jago dan lebih senior deh kalau soal dapur. Halo, sugeng dalu Puriyono, matur sembah nuwun sampun nyawi cinje ngersakaken sekar bengawan sore. Salamipun kagem Bu Indarto sekalian, lajeng Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, Bu Sadewo, ugi Bu Endang Wahyu, Bunda Eti sugeng dalu. Ugi memafikan je Bu Pramono, Bu Sekar dan kemawon sugeng dalu stanten. Ingkang sami nyawiji. Wingkingipun Bu Tuti Haryani sugeng dalu Ibu. Waalaikumsalam, monggo-monggo sugeng laras kemawon. Sekaripun apa menikun je? Jogja istimewa. Cobi mangke kula aturi patosi rumiyin ingkang versi campur sari. Salam-salam kagem Mbak Murni, Bu Sadowo. Salam kagem Bu Etik nggih, lajeng Bu Endang, Bu Riono ugi Bu Nani, Mbak Susi, sugeng dalu ugi Mama Vega. Pak Herman, Pak Iwan, lajeng Lembayung ugi Pak Tri, Pak Tarmono kagem sedanten kemawon ingkang sami nyawiji. Bapak E Alda sugeng dalu, monggo. Saking telatah Boyolali ngersaken konco tani. Dipun tenggo. Salamipun kagem ketua panitia kurban nggih Mas Agus Raharjo Bulurejo. Meniko mugi-mugi pinanggihan sehat-sehat kagem nindaki ibadah menjang nggih. Lancar ngaten. Cih, sugeng midhangetaken kemawon sinambi nopo kemawon, salam sehat selalu. Lembayung Sutra, matur suwun sampun nyawiji. Ngidam Sari, salam kagem.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung satset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
5: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
7: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelangan.

0: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam Berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam Berita. Di antaranya, Sragen Leadership Project jadi momentum bentuk karakter pemimpin muda. Komisi 5 DPR RI menyerahkan bantuan di sekolah SMK 17. Inilah Jateng dalam Berita, selengkapnya saya Mita Rosana.

0: SIPMA menegaskan bahwa pelajar saat ini merupakan calon pemimpin Indonesia Emas 2045 yang harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman serta memiliki karakter yang kuat. Indah Anjani melaporkan.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan bahwa pelajar saat ini merupakan calon pemimpin Indonesia Emas 2045 yang harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman serta memiliki karakter yang kuat. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sragen Leadership Project dan pelantikan pengurus Forum Organisasi Siswa Intrasekolah OSIS Kabupaten Sragen di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen Kamis 7 Mei 2026. Di hadapan para pelajar dan pengurus Forum OSIS Sesolo Raya, Bupati Sragen mengatakan bahwa masa depan Kabupaten Sragen dititipkan kepada generasi muda saat ini. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni pelantikan, melainkan momentum membentuk karakter kepemimpinan generasi muda yang adaptif menghadapi perubahan zaman. Bupati Sragen berpesan agar pelajar Sragen mampu menjadi generasi yang adaptif, solutif, religius, serta menjaga sikap kepada guru, teman, dan orang tua. Selain itu, pihaknya mengingatkan para guru agar tidak hanya membentuk siswa yang cerdas secara akademik, namun juga memiliki hati yang baik dan keterampilan yang mumpuni.
2: Anak-anakku, siswa-siswi SMA Sragen yang saya banggakan, pagi ini saya berdiri di hadapan calon pemimpin Indonesia Emas 2045. Maka saya titip pesan untuk anak-anakku semua, pelajar Sragen. Satu, adaptif, siap untuk menghadapi tantangan zaman. Dunia berubah cepat, AI, perubahan iklim, disrupsi teknologi itu menunjukkan kepada kita bahwa kita harus beradaptasi dengan berbagai perubahan yang ada. Yang kedua, solutif, hadir untuk masyarakat. Yang ketiga, religius, itu adalah akar kuat kita. Nilai bagus tapi akhlaknya nol, itu berbahaya. Anda harus berkarakter, hormati guru kalian, sayangi teman kalian, jaga nama baik orang tua. Ingat, prestasi tanpa integritas akan menjadi fosil. Kita tidak mau melahirkan generasi pintar yang justru merugikan negara. Dan kita juga tidak ingin lahir generasi-generasi yang menjadi beban masyarakat. Kepada Bapak Ibu Guru, terima kasih sudah menjadi orang tua kedua untuk anak-anak kita. Titip mereka jadi generasi yang tidak hanya cerdas otaknya, tapi juga bersih hatinya dan terampil tangannya.
1: Sementara itu, Ketua Umum Forum OSIS Kabupaten Sragen, Muhammad Hafiz Fatur Rizki menyampaikan, Forum OSIS Kabupaten Sragen merupakan wadah pelajar OSIS se-Kabupaten Sragen yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Pihaknya menyebutkan Forum OSIS Kabupaten Sragen selama ini mampu bersaing di tingkat Jawa Tengah dan meraih berbagai prestasi yang membanggakan. Semoga momentum ini menjadi langkah baik untuk terus berkembang jadi lebih baik lagi.
3: Di acara Sragen Leadership Project tahun 2026 ini, kami adalah perkumpulan pelajar OSIS se-Kabupaten Sragen, di mana kami bernaungan langsung di bawah cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 dan sudah resmi. Dan alhamdulillah pada tahun ini kami sudah berada di angkatan kelima dan insya Allah akan dilantik pada siang hari ini. Dan alhamdulillah juga Bapak, kami dari Forum OSIS Kabupaten Sragen, alhamdulillah selama kurang lebih 3-2 tahun ini selalu bisa bersaing di Jawa Tengah dan mendapatkan beberapa nominasi-nominasi yang cukup membanggakan buat kami. Dan semoga momentum ini menjadi momentum yang baik untuk Forum OSIS Kabupaten Sragen dan juga seluruh pelajar di Kabupaten Sragen untuk bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan buat teman-teman yang nanti akan dilantik menjadi anggota dari Forum OSIS, mohon dijaga amanahnya. Selamat mengemban tugas selama 1 tahun ke depan. Apa yang baik di generasi keempat ini silakan dipertahankan, silakan ditingkatkan.
1: Adapun pengurus Forum OSIS Kabupaten Sragen periode 2026-2027 yang dilantik adalah sebagai berikut. Ketua Umum Ashifa Almeira Ramadhani dari SMA Unggulan Rus. Ketua 1 Askia Yulfa Alrifna dari SMA Negeri 1 Sragen. Ketua 2 Lutfia Khoirunisa dari SMA 2 BS Az-Zahro. Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
0: Puluhan anggota Pramuka Kuarca Batang bersiap mengikuti event Pesta Siaga Kuarda Jawa Tengah dengan menunjukkan beragam keterampilan edukatif di Pusat Perkemahan Chandra Birawa Gunung Pati Semarang. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
4: Puluhan anggota Pramuka Kuarca Batang bersiap mengikuti event Pesta Siaga Kuarda Jawa Tengah dengan menunjukkan beragam keterampilan edukatif di Pusat Perkemahan Chandra Birawa Gunung Pati Semarang pada 16 hingga 17 Mei 2026. Sejumlah kegiatan edukatif pun ditunjukkan untuk menumbuhkan karakter positif anak hingga keterampilan demi meningkatkan kualitas diri di masa depan. Para peserta secara resmi dilepas oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan dengan memotivasi agar senantiasa memiliki keberanian saat berkompetisi di event Pesta Siaga.
5: Ingat kata-kata saya ya. Jadi kalau ada orang baru kumpul sama kita, kadang-kadang kita merasa minder, kadang-kadang kita merasa takut, kadang-kadang kita merasa was-was. Itu hal yang normal. Tapi yang bedain adalah was-wasnya hanya di awal atau selamanya di situ kalian akan was-was adik-adik semuanya. Jadi was-was, takut, itu hal yang normal. Tapi segera hilangkan itu.
4: Ketua Kuarca Batang Retno Dwi Rianto menerangkan para peserta perwakilan Kuarca Batang akan menampilkan ragam seni budaya untuk meningkatkan jiwa karakter kearifan lokal. Tak hanya itu, peserta juga diajak untuk meningkatkan kecintaan terhadap sejarah perkembangan bangsa dari masa ke masa.
6: Mereka menampilkan seni budaya, ya. Kemudian mereka ada ya lomba-lomba kecil permainan, kami kan siaga ya. Kemudian anak-anak diajak ke tempat-tempat bersejarah, museum, ya, beberapa tempat sejarah yang memiliki nilai-nilai perkembangan.
4: Salah satu peserta, Marcelo Haryanja, telah bersiap berkompetisi di ajang Pesta Siaga mulai dari teknologi informasi hingga seni budaya.
7: Pesta Siaga buat kelok, latihan, cerdas cermat, dan karnaval.
4: Event Pesta Siaga Kuarda Jawa Tengah ini menjadi ajang menakar kemampuan dan kemandirian peserta perwakilan kontingen cabang Batang di tingkat Jawa Tengah.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menjadi pusat layanan kesehatan di daerah Banyumas Raya. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi didampingi Sekretaris Daerah Sekda Jawa Tengah Sumarno saat meninjau RSUD Margono Soekarjo Minggu 17 Mei 2026. Karenanya Lutfi meminta jajaran rumah sakit tersebut agar meningkatkan kolaborasi dengan berbagai instansi terkait, mulai dari perguruan tinggi hingga rumah sakit milik daerah maupun swasta di kabupaten kota. Lutfi menandaskan orientasi pembangunan di Jawa Tengah salah satunya adalah layanan dasar berupa kesehatan, sektor tersebut juga menjadi salah satu prioritas program kerjanya. Sementara itu Direktur RSUD Margono Soekarjo, Dr. Heri Dwi Purnomo mengatakan jumlah karyawan di RSUD Margono Soekarjo sebanyak 2.204 orang. Terdiri atas 154 dokter, 847 perawat, 519 tenaga medis lainnya dan 683 tenaga non-medis.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh Radio-Radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen siap melaksanakan masa giling 2026. Rara Anggita melaporkan.
2: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen siap melaksanakan masa giling 2026. General Manager Pabrik Gula Mojo, Roh Sudianto menjelaskan, musim giling 2026 dimulai pada Sabtu 9 Mei 2026 dan direncanakan akan berlangsung selama 170 hari dengan target pengolahan mencapai 5 juta kuintal tebu. Ditambahkan, manajemen PG Mojo Sragen telah melakukan berbagai persiapan teknis maupun operasional untuk memastikan proses produksi selama giling berjalan optimal. Persiapan tersebut meliputi pemeliharaan mesin, kesiapan sarana produksi, hingga penguatan sumber daya manusia selama musim giling berlangsung. Untuk mendukung kelancaran operasional, PG Mojo Sragen diperkuat sebanyak 570 orang karyawan yang akan bekerja dengan sistem 3 shift setiap harinya. Diharapkan, target produksi tahun ini dapat tercapai melalui sinergi antara karyawan, petani tebu, serta seluruh mitra kerja yang terlibat. Selain meningkatkan swasembada gula nasional, musim giling juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar sesuai dengan tema giling tahun 2026, yaitu sinergi PG Mojo bersama mitra untuk mewujudkan swasembada gula nasional.
3: Target kita 170 hari.
4: 170 hari, mulai ya. Dari
3: tanggal 9 Mei.
4: Setiap hari berapa karyawan Pak yang nanti?
3: Pada saat musim giling kita 570-an karyawan.
4: Setiap hari Pak?
3: Iya, kalau 3 sip. Jadi semua si pengaturan jam kerja kita dasarnya dari Disnaker. Dari Disnaker itu pedoman kita. Mulai penggajian, mulai jam lembur itu dari Disnaker. 5 juta kintal tebu.
2: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: Kemenhas Purbalingga dan Kantor Imigrasi Cilacap jalin kerjasama mendekatkan pelayanan pembuatan paspor. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
5: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas Purbalingga resmi menjalin kerjasama dengan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cilacap untuk meningkatkan pelayanan dokumen perjalanan masyarakat. Kerjasama tersebut ditandai penandatanganan nota kesepahaman terkait pelayanan haji on the spot HOTS dan program Kancil Ngapa. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas Purbalingga Ani Mufarohah mengatakan kolaborasi ini bertujuan menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan dekat bagi masyarakat, yakni melalui layanan HOTS. Calon jemaah haji kini dapat mengurus paspor langsung di gedung PLHUT Kantor Kemenhaj Purbalingga tanpa harus datang ke Cilacap, dan proses pembuatan paspor hanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari. Selain layanan khusus haji, kerjasama juga mencakup program Kancil Ngapak yang ditujukan bagi masyarakat umum untuk pengurusan paspor yang digelar setiap Sabtu dan Minggu pada pekan ketiga setiap bulan di kantor Kemenhaj Purbalingga. Layanan tersebut lanjut Ani dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan bekerja, wisata maupun studi ke luar negeri. Adapun program Kancil Ngapak, kuota pelayanan dibatasi sebanyak 30 paspor per hari.
6: Perjanjian kerjasama untuk lebih memberikan pelayanan prima terhadap jamaah, memberikan kemudahan kepada jamaah supaya lebih dekat, lebih cepat, efisien, baik efisien waktu maupun efisiensi anggaran bagi jamaah. Sehingga ketika imigrasi ke sini, jamaah bisa terbantu pada saat nanti pembuatan paspor untuk khususnya jemaah haji itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu 2 atau 3 hari di sini, tergantung banyak sedikitnya jemaah, sehingga waktunya bisa disesuaikan dengan kondisi jarak jauhnya jemaah sesuai dengan jadwal yang kita bikin. Efisiensi waktunya juga sangat pas buat jemaahnya gitu kan, tidak terlalu jauh gitu kan.
5: Ani menyebut antusiasme masyarakat terhadap layanan tersebut cukup tinggi, termasuk dari warga luar daerah. Tidak hanya itu, bagi jemaah atau warga yang sedang sakit juga disediakan layanan jemput bola langsung ke rumah. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Para peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengapresiasi kepedulian Badan Pengelola Kampus di luar kampus utama atau BPK2U. Universitas Diponegoro Batang menggelar workshop bersama para petani milenial dengan mengetengahkan topik teknologi perbaikan penampilan kekerasan kulit kelengkeng. Heri Kisianto melaporkan untuk Anda.
7: Badan Pengelola Kampus di luar kampus utama BPK2U Universitas Diponegoro Batang menggelar workshop bersama para petani milenial dengan mengetengahkan topik teknologi perbaikan penampilan kekerasan kulit kelengkeng. Menghadirkan para peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN agar turut memberikan solusi untuk memperbaiki tampilan kelengkeng hasil panenan petani lokal Batang. Wakil Kepala BPK2U Universitas Diponegoro Batang, Profesor Dr. Engineer Munadi mengakui kualitas rasa dan ukuran kelengkeng khas Batang tidak kalah dari daerah lain. Namun yang perlu diperhatikan adalah kualitas tampilan yang belum dapat memenuhi standar pasar.
8: Selama ini kita tahu buah kelengkeng di Batang itu dari rasa manis tentunya cukup besar, tetapi permukaannya masih kurang bagus kecoklatan, sehingga kita datangkan teman-teman dari BRIN, kemudian petani milenial, sama-sama bagaimana cara mengatasinya agar buah kelengkeng ini kedepannya bisa naik kelas.
7: Peneliti dari BRIN, Dr. Arif Arianto mengapresiasi melihat kelengkeng yang menjadi buah endemik Indonesia dapat dijadikan komoditas pasar lokal Batang. Namun perlu melakukan pendekatan budidaya yang maksimal agar tampilan lebih menarik.
9: Ada beberapa pendekatan. Yang pertama kita melakukan good agriculture practices, pendekatan budidaya yang baik untuk menghilangkan hitam-hitam apakah itu disebabkan oleh serangga atau bukan. Yang kedua kita melakukan penanganan pasca panen yang baik dengan melakukan beberapa treatment.
7: Eksekutif Direktur Microeconomics PT Indomarko Prismatama, Peggy Oktavianus membenarkan konsumen tak hanya mengutamakan rasa, tetapi juga memperhatikan tampilan kulit yang sesuai standar.
10: Indomaret ini diharapkan produk kelengkeng di Batang ini bisa bersaing dengan produk import kelengkeng import dari Thailand. Jadi kami terus terang mensyaratkan nih bagaimana buah kelengkeng dari Batang ini secara kualitas produk itu kulitnya itu bisa baik.
7: Perwakilan petani kelengkeng milenial Batang, Aditya Reza Kusuma, membenarkan meski rasanya manis dan ukurannya cukup besar, namun masih kalah bening warna kulitnya dengan kelengkeng kualitas impor. Hal ini menjadi catatan penting para petani milenial karena warna kulit kelengkeng Batang yang cepat menghitam.
11: Kita dapat support dari Undip sama CSR-nya Indomaret untuk diikutkan workshop. Workshop ini hanya salah satu dari rangkaian kegiatan. Nanti ada sekolah lapang, ada workshop peningkatan kapasitas dari teorinya.
7: Dalam kesempatan yang sama, dukungan peningkatan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Batang pun ditunjukkan Dandim 0736 Batang, Letkol Infantri Andika Baroto Krisastantio yang siap membantu dengan mengoptimalkan lahan milik Kodim di Desa Tragung.
12: Kita dari pihak TNI mensupport selalu program misalnya ketahanan pangan. Di sini mungkin ada budidaya kelengkeng yang dilaksanakan masyarakat, kita juga mensupport untuk mengatur zona dan mana sehingga bisa membantu rakyat dalam rangka perekonomian bisa lebih baik lagi.
7: Para petani milenial dalam waktu dekat akan kembali mendapat edukasi langsung dari para peneliti maupun pakar agar mampu memanen kelengkeng berkualitas sesuai keinginan pasar minimarket.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar Rp750 juta untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
6: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
5: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
6: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
5: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
6: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
4: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat, persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpang cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya, Evin Sita Yudho Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkaya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi ora ono hasile.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Sayang, sayang, Niki, tak pari HP, lucu-lucu toh, nak.
4: Walah, bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng, butuh nangis terus ki lho ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu, anak di bawah 2 tahun kuwi, kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay, utawa keterlambatan bicara.
5: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
6: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
6: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
6: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
7: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini 26 Mei 1943, seorang tokoh penting di bidang hukum dan pernah menduduki beberapa jabatan yang cukup penting di negeri ini, lahir. Dialah Profesor Dr. Muladi. Muladi mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Semasa kuliah, ia menyelesaikannya sambil bekerja sebagai karyawan OPS Minyak dan Gas Bumi Jawa Tengah. Semenjak mahasiswa, Muladi sudah gemar ikut berorganisasi. Ia aktif sebagai anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dari tahun 1963 sampai tahun 1968. Setelah lulus kuliah, Muladi pindah kerja menjadi Sekretaris Eksekutif Bulogda Jawa Tengah dari tahun 1969 sampai 1971. Tahun 1971, Muladi pindah menjadi dosen di Universitas Diponegoro, sekaligus menjadi Kepala Biro Wajib Latih Mahasiswa. 2 tahun kemudian, Muladi dipercaya menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Muladi juga berperan dalam dunia politik praktis dengan menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Tengah.

0: Suladi dicapai ketika Presiden Soeharto mengangkatnya menjadi Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada Kabinet Pembangunan ke-7. Setelah Presiden Soeharto turun dari jabatannya, jabatan Menteri Kehakiman di Kabinet Reformasi Pembangunan tetap dipercayakan kepada Muladi. Muladi juga memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan tingkat menteri tentang Mahkamah Pidana Internasional yang dilangsungkan di Roma pada tahun 1998. Bahkan, Muladi juga dipercaya merangkap jabatan Menteri Sekretaris Negara ketika Akbar Tanjung mengundurkan diri. Tahun 2005, Muladi dilantik menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas yang ke-14. Muladi merupakan Gubernur Lemhanas dengan masa jabatan paling lama, yaitu 6 tahun. Insan edukasi, atas pengabdian dan prestasinya, Muladi memperoleh banyak penghargaan. Di antaranya, Dwija Sista dari Departemen Pertahanan dan Keamanan. Man of Year tahun 1995 dari Harian Suara Merdeka. Satya Lencana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia. Man of Year tahun 1995 dari Asosiasi Jurnalis Jawa Tengah. Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2 dari Presiden Republik Indonesia. Serta masih banyak penghargaan lainnya. Muladi memperoleh banyak penghargaan atas pengabdian dan dedikasinya. Oleh sebab itu, marilah kita mengabdikan diri kepada negeri ini melalui bidang yang kita tekuni saat ini. Insan edukasi, teruslah bekerja dengan ikhlas. Niscaya penghargaan akan datang dengan sendirinya.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

ridiculous. Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: 26 Mei 1943, seorang tokoh penting di bidang hukum dan pernah menduduki beberapa jabatan yang cukup penting di negeri ini, lahir. Dialah Profesor Dr. Muladi. Muladi mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Semasa kuliah, ia menyelesaikannya sambil bekerja sebagai karyawan OPS Minyak dan Gas Bumi Jawa Tengah. Semenjak mahasiswa, Muladi sudah gemar ikut berorganisasi. Ia aktif sebagai anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dari tahun 1963 sampai tahun 1968. Setelah lulus kuliah, Muladi pindah kerja menjadi sekretaris eksekutif Bulogda Jawa Tengah dari tahun 1969 sampai 1971. Tahun 1971, Muladi pindah menjadi dosen di Universitas Diponegoro, sekaligus menjadi kepala biro wajib latih mahasiswa. 2 tahun kemudian, Muladi dipercaya menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Muladi juga berperan dalam dunia politik praktis dengan menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Tengah. Puncak karir Muladi dicapai ketika Presiden Soeharto mengangkatnya menjadi Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada Kabinet Pembangunan ke-7. Setelah Presiden Soeharto turun dari jabatannya, jabatan Menteri Kehakiman di Kabinet Reformasi Pembangunan tetap dipercayakan kepada Muladi. Muladi juga memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan tingkat menteri tentang Mahkamah Pidana Internasional yang dilangsungkan di Roma pada tahun 1998. Bahkan, Muladi juga dipercaya merangkap jabatan Menteri Sekretaris Negara ketika Akbar Tanjung mengundurkan diri. Tahun 2005, Muladi dilantik menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas yang ke-14. Muladi merupakan Gubernur Lemhanas dengan masa jabatan paling lama, yaitu 6 tahun. Insan edukasi, atas pengabdian dan prestasinya, Muladi memperoleh banyak penghargaan. Di antaranya, Dwija Sista dari Departemen Pertahanan dan Keamanan, Man of Year tahun 1995 dari Harian Suara Merdeka, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia, Man of Year tahun 1995 dari Asosiasi Jurnalis Jawa Tengah, Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2 dari Presiden Republik Indonesia, serta masih banyak penghargaan lainnya. Muladi memperoleh banyak penghargaan atas pengabdian dan dedikasinya. Oleh sebab itu, marilah kita mengabdikan diri kepada negeri ini melalui bidang yang kita tekuni saat ini. Insan edukasi, teruslah bekerja dengan ikhlas. Niscaya penghargaan akan datang dengan sendirinya.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

Sahabat pendengar Sugeng, istirahat Sugeng, besok menjang-jang nindai sholat Idul Adha je. Menawi ngaten kaula Vita badhe nyuwun pamit saking giaran gado-gado campur sari. Sugeng dalu, sugeng istirahat. Lumantar 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Kalau pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di